0: Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
5: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
6: kecil besar
5: daging,
6: ya.
5: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
6: Ada yang nyampe 30,
5: jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohu Dan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Adi Saputra dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Adi.
2: Selamat pagi Mbak Mariana.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Kabarnya Mbak.
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Oke deh Kak Adi, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Silakan informasi selengkapnya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga 4 hingga 20 knot atau 6 hingga 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan berpotensi hujan di sebagian. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan masih berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Suji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari untuk wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Waikanan, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Tengah. Dan waspadai juga untuk dini hari di wilayah Waikanan, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung.
1: Baik.
2: Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi ya dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, wo.
1: Emang gimana caranya, mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Ya, mendengar tentunya kami masih menemani Anda Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan sesaat lagi kamu Anda bisa mengikuti acara Dialog Olahraga ya pendengar. Nanti akan ada Bang M nih menemani Anda dalam acara Dialog Olahraga. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu informasi lalu lintas di pagi hari ini yang kita lihat langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari stasiun Tanjung Karang ya, terpantau kendaraan yang melintas ini cukup ramai dan arus kendaraan yang ada juga terlihat lancar pendengar. Lalu kita beralih ke simpang Tugu Bambu nih ya, nggak kalah ramainya dari stasiun Tanjung Karang. Dari simpang Tugu Bambu juga kendaraan yang melintas lumayan ramai ya, tapi lalu lintas juga lancar pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, satu lagu kami hadirkan kembali untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, pukul 8 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog olahraga. Dan kali ini sudah ada Bang M. Priambudi. Selamat pagi Bang M.
2: Selamat pagi.
1: Semangat terus ya.
2: Sepertinya.
1: Oke deh, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih Bang terkait dengan acara dialog olahraga pagi ini?
2: Yang pastinya kita masih dalam dunia futsal ini, melihat perkembangan dan seperti apa prospeknya dalam dunia futsal kita ini.
1: Oke deh, untuk Anda yang penasaran, Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam olahraga. Jumpa kembali dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 15 Mei 2026. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol dan membahas tentang tema yang sangat menarik, yakni tentang membangun motif sportivitas dan prestasi pelajar melalui ISL Session 4 2026. Di mana ajang tersebut juga menjadi salah satu kompetisi futsal ya, futsal dalam futsal pelajar yang tidak hanya menghadirkan pertandingan tetapi juga menjadi ruang pembinaan karakter, disiplin, sportivitas dan pengembangan bakat atlet muda di Bandar Lampung. Dan untuk membahas itu semua, di depan saya telah hadir dua narasumber, yaitu dari siapa ini? Yang pertama itu coach dan wakil ya. Coach ini selaku wakil pelaksana, wakil ketua pelaksana ISL Session 4 2026. Mas Taufik yang kanan apa yang kiri nih?
1: Yang kiri.
0: Oh, ya. Mas Taufik. Kalau itu kanan saya berarti. Pagi, Mas Taufik.
1: Selamat pagi.
0: Nah, sip, baru kedengaran suaranya. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walaupun di luar ini agak panas ya ternyata ya. Dan yang kedua yaitu sekretaris pertandingan nih, sekretaris pertandingan itu Arya Sapta Dinata. Selamat pagi Bung Arya.
2: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu.
2: Sehat
0: ya.
2: Selalu.
0: Dan tidak lupa bersama saya presenter M. Priambudi. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya dan bergabung dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, bisa di line telepon 0721-269720 dan di line WhatsApp 0811-7207-909 serta di line YouTube RRI Bandar Lampung.
3: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
0: Ya, kembali lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga bersama saya M. Priambudi edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan mungkin kita langsung saja ke Bung Arya terlebih dahulu. Bung Arya, kita aktif di dunia futsal nih. Sebenarnya futsal perkembangan di Lampung ini sendiri seperti apa? Karena kemarin kita kan tahu futsal ini mengadakan Liga Nusantara lah ya artinya. Nah, kalau melihat dari perkembangan futsal sendiri Bung Arya seperti apa?
2: Baik, terima kasih untuk Bung M. Saya mau bahas tentang perkembangan futsal ya di Lampung khususnya ya. Perkembangan futsal sangat sangat pesat ya, karena ini adalah olahraga yang bisa dibilang masih macan tertidur lah.
0: Macan ya. Tertidur.
2: Macan tertidur. Karena kalau kita lihat futsal di Indonesia, contohnya di timnas ya, timnas sekarang udah ranking 14 dunia. Wow. Karena kan apa? Karena kan grassroots. Grassrootnya pembinaan dari usia mudanya sampai di usia dewasa itu ada dari jenjang SD, SMP, SMA, dan itu telah dilakukan di beberapa sekolah di Indonesia. Hampir semua ada ekskul futsal, dan itu juga terlepas dari ekskul futsal ada akademi futsal yang tersebar di Indonesia khususnya Lampung.
0: Nah, gitu. Kalau tadi kan ada akademi, biasa kalau di sepak bola itu ada klub, itu pembatasannya seperti apa sih sendiri kalau yang Masari tahu?
2: Oh ya, kalau akademi itu ada pembinaan usia dini ya, dari usia 8 sampai 16 tahun. Dan kalau di usia klub itu dia 18 sampai 20, bahkan lebih kalau di klub.
0: Nah, artinya kalau melihat Bang Arya sendiri ini perkembangan di Lampung lah ya, khususnya kita kan karena futsal dan mini soccer hari ini mulai berkembang juga nih. Nah, sementara kalau dari dunia futsal dan sepak bola, kalau futsal ini di masih sama-sama berkembang atau seperti apa nih?
2: Ya, kalau untuk akhir-akhir ini sama-sama berkembang, maupun sepak bola dan futsal, dan kita lihat juga futsal semakin digemari oleh pecinta sepak bola, bahkan dikarenakan kemarin sempat Asian Championship, orang-orang pada melihat futsal itu lebih seru gitu. Jadi kayak banyak orang-orang yang tertarik untuk mencoba olahraga futsal.
0: Mencoba olahraga futsal ya, artinya bermain futsal itu tidak hanya di lapangan outdoor ya, tapi di indoor juga ya. Jadi ada daya tarik tersendiri ya. Jadi seperti olahraga yang apa ya, kita bisa bilang di entertain ya futsal ya. Nah, kalau dari Mas Topik sendiri melihat perkembangan futsal di Lampung ini seperti apa nih?
4: Melihat perkembangan futsal di Lampung itu luar biasa sekarang. Dari akademi sekarang semua bikin akademi. Jadi untuk wadah anak-anak bermain pun sudah tidak bingung mau di akademi mana. Terus kemudian juga kita beberapa pelatih udah buat liga. Beberapa liga di Bandar Lampung banyak sekarang. Saya melihat luar biasa.
0: Artinya kita selaku, ini kan futsal ini kan sama seperti di sepak bola itu kan biasa kita sebut SSB ya. Apakah di sini ada anak yang memilih, wah lapangan besar atau lapangan kecil itu seperti apa itu? Pernah menemukannya tadi?
4: Tidak juga, kalau kami sih biasanya anak-anak futsal pun senang main bola. Karena kan di usia usia dini mini soccer juga seru kan. Jadi untuk mereka futsal ayo, sepak bola ayo, karena jumlahnya kan jumlah pemain yang main di lapangan itu gak jauh.
0: Nah, artinya berarti kalau di futsal ini pemain ini lebih rentan banyak bermain daripada banyak di duduk cadangan, seperti itu.
4: Iya, kurang lebih begitu. Kalau di kalau di futsal kan anak-anak cadangan lebih sedikit daripada di sepak bola.
0: Jadi artinya lebih banyak bermain ya. Nah, kalau melihat ini kan kita futsal ini pasti kan kita selaku pelatih ya, atau Bang Taufik ya. Nah, kalau kita di jenjang perwasitan kita punya lisensi atau seperti apa itu?
4: Iya. Sekarang pelatih-pelatih kalau misalnya ada event, kompetisi ya wasit harus lisensi. Karena emang untuk pertimbangan di lapangan kan, untuk keputusan wasit yang lisensi yang bisa mengambil keputusan. Terus ketika ada problem mereka bisa bisa menanggapi dengan benar.
0: Nah, kalau melihat perkembangannya hari ini dengan adanya Pengprop APE Asosiasi Futsal Indonesia Lampung nih, kalau dari pandangan Bung Taufik sendiri perkembangannya sudah untuk mencukupi belum pelatih untuk di futsal itu sendiri?
4: Sudah cukup. Tapi sepertinya bakal maju lagi di Lampung ini. Karena semua hampir pengen ngambil lisensi.
0: Nah, kenapa itu? Karena kita kan bisa menyampaikan apa yang kurang di pelatih kita ini.
4: Iya, beberapa liga biasanya mengharuskan untuk pelatihnya lisensi. Biasanya. Contohnya kayak Liga AAV, pelatihnya harus lisensi juga.
0: Tapi kita sudah kan ya lisensi.
4: Sudah.
0: Kalau di futsal apa dia? Kalau ini kan biasanya D atau C atau ini kalau
4: level 1. Level 1 nasional naik ke FC.
0: Kalau yang untuk di daerah?
4: Di daerah bukan daerah. Dia lebih ke usia dini. Kalau usia dini dia kan masih di basic. Itu biasanya masih pelatih lisensi level 1 nasional atau AFC.
0: AFC. Artinya kalau sudah berlisensi kita bisa artinya juga bisa mengadakan event-event juga ya.
4: Iya.
0: Nah, untuk kegiatan kita ini ESL, ESL ya, iya. Season 4. Nah, sebenarnya Bung Arya, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dan target kita itu sendiri?
5: Tujuan
2: Baik, tujuan dari ISL ya. Karena kita sudah melihat beberapa antusiasme dari sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung ya. Karena kan semua mereka mempunyai ekstrakurikuler futsal. Jadi kita untuk mencari pemain-pemain hebat, pemain-pemain yang punya potensi untuk bermain di nasional atau bahkan sekelas liga. Nah, dari situlah Ismaria bahkan kayak beberapa sekolah atau bahkan akademi menyelenggarakan turnamen futsal antar usia.
0: Usianya berapa itu?
2: Kalau yang diselenggarakan oleh ISL itu kategori usianya kita pakai jenjang sekolah dari SMP sampai SD.
0: Artinya kebutuhan kompetisi itu sangat diperlukan ya bagi futsal yang ada di pelajar ya. Nah, kalau melihat kebutuhan futsal sehari ini seperti apa? Apakah sudah cukup atau yang diadakan Pemprov sudah ada atau belum? Makanya kita dari kita dari ISL juga mengadakan itu, seperti apa itu?
2: Ya. Kalau untuk stakeholder-stakeholder kayak Pemprov ya sudah memadai sih, mereka sudah cukup untuk membantu futsal yang ada di Lampung, dan juga ISL juga sangat-sangat antusias untuk menyelenggarakan ini, dikarenakan kami sebagai sekolah, kami bukan hanya sekolah tapi sebagai akademi futsal gitu.
0: Akademi futsal yang melihat butuh kompetisi ya. Nah, kalau melihat ini Bung Taufik, para pelajar ini kan selain bermain bola, futsal, mini soccer, tapi kan pasti ada pilihan-pilihan nih buat anak-anak supaya mereka untuk bisa bertahan di futsal, walaupun kompetisinya kita bilang sudah ada ya. Nah, itu kalau dari pandangan Bung Taufik sendiri seperti apa itu?
4: Ya, gimana ya? Saya sepengalaman saya bela diri itu biasanya mereka penting. Saya biasanya mendapatkan beberapa anak yang bela diri, karate, silat, itu mereka kan otomatis mereka latihan kelentukan, latihan daya tahan, itu dapat untuk saya untuk di futsal.
0: Loh, artinya bela diri juga bisa buat ngelatih fisik tubuh gitu ya?
4: Iya.
0: Atau seperti apa?
4: Ya, saya beberapa kali melihat kan kayak silat. Kayak silat ini mereka jatuh pun mereka tahu harus jatuhnya seperti apa. Kayak karate kan saya bisa, kalau misalnya saya dapat kiper anak karate, udah latihan split biasanya mereka di karate.
0: Jadi ada teknik-teknik yang bisa diambil dari cabang olahraga lain seperti itu ya. Menarik. Nah, kalau keuntungannya sendiri dengan adanya yang kita pelajari dari cabur lain untuk ke futsal itu, sebenarnya itu lebih cenderung ke pribadinya masing-masing seperti itu.
4: Iya. Biasanya kan kalau anak usia dini karate, futsal, mereka kan masih cari mau di mana mereka bertahan terus mendapatkan jati diri mereka di mana ini.
0: Tapi kalau untuk latihan, mereka sudah mulai milih atau baru latihan berapa kali pindah cabang olahraga lain atau masih bertahan?
4: Tidak, kalau saya harus konsisten. Saya jadwalnya latihan futsal. Kalian ada karate, ada silat, ada apa, terserah. Yang penting jadwal saya latihan, mereka latihan. Jadi mereka harus konsisten di... Pinter-pinter bagi waktu aja.
0: Pinter bagi waktu. Masalah dia nanti mau milih yang mana, itu urusan waktu yang akan menjawabnya. Nah, kalau melihat kebutuhan kompetisi kita nih, futsal, seberapa besar dan seberapa pentingnya nih untuk anak-anak pelajar kita hari ini?
4: Kebutuhannya sepertinya sudah cukup, cuman harus diperbaikin lagi untuk kompetisinya.
0: Nah, perbaikannya seperti apa itu yang dibutuhkan? Itu harusnya yang seperti apa?
4: Iya. Yeah, yeah.
0: Karena biar nanti siapa tahu Pemprov juga mendengarkan ini.
4: Kompetisi ini biasanya kita harus berkaca sih di daerah-daerah lain, termasuk kalau pandangan saya ke Jawa Barat, lebih ke sana. Mereka itu saling support pelatihnya. Mereka emang lawan di lapangan, tapi kalau di luar itu mereka sahabat sekali. Tidak ada blok-blok di antara yang lain.
0: Nah, artinya apa yang menjadi perbedaan dengan Lampung Jawa Barat yang bisa Bung Topik sampaikan, sebetulnya seperti apa sih?
4: Kalau semua pelatih itu kompak mengatasnamakan Lampung, itu luar biasa pasti. Kalau masih individu pengen menang sendiri, itu biasanya sulit.
0: Artinya futsal hari ini nih harus tetap kompak. Walaupun berbeda akademi ya, berbeda akademi nama klub, harus tetap kompak ya, tidak ada ego ya.
4: Iya, betul.
0: Nah, kalau Bung Arya sendiri melihat adanya para pelatih ini biar kompak, terus futsal Lampung juga bisa go nasional, seperti apa nih?
2: Kalau untuk peran pelatih ya, kalau dibandingkan saya dengan Kak Topik, mungkin pengalamannya lebih banyak dari saya, dari ini Kak Topik sendiri, karena Kak Topik kan udah lisensi dari tahun 2018. Itu istilahnya futsal lagi naik-naiknya ya, Kak ya. Futsal lagi naik-naiknya. Nah, itu dibutuhkan yang namanya kerjasama dari pelatih sih. Misalnya ini benar kata Kak Topik tadi, kalau di lapangan ya lawan, tapi kalau udah di luar lapangan jadi kawan. Itu
0: memang pernah ditemukan di luar lapangan tetap bersih tegang lah ya.
2: Ya, kalau dari cerita Kak Topik ada.
0: Wah, artinya itu yang harus kita benahi segala macam ya.
2: Ya, karena kalau kita kompak kan tujuannya benar tadi untuk nasional ya, biar Lampung nih dikenal lagi futsalnya gitu. Nah,
0: minimal ada beberapa poin yang memperkuat Liga Nusantara ya, artinya betul, bisa betul masuk di Platnas juga ya. Iya. Karena kan suatu kebanggaan bisa ada pemain Lampung yang masuk di timnasnya futsal Indonesia. Ya, seperti yang kemarin kan Liga futsal di Indonesia sangat menarik itu. Penonton lebih banyak. Iya. Ya kan? Penonton. Nah, kalau melihat dengan adanya kegiatan kita ini dengan sebagai pembinaan usia dini, dari kita melakukan pembinaan juga enggak nanti dari tingkat SD sampai SMP, kalau SMA seperti apa? Bang Arya.
2: Yang mana?
0: ISL kita.
2: ISL. Hmm. Kalau untuk sekolahan dari Ismaria ya, Futsal Academy, tidak ada SMA. Mm-hmm. Kalau dari sekolahan, tapi ya ini sebagai evaluasi juga, mungkin tahun ini kita nyenggalin acara, mungkin tahun depan bisa kita selenggarakan untuk event yang SMA.
0: Event yang SMA ya, artinya kita juga masih melihat apa yang akan berjalan di kegiatan kita ini, melihat antusiasme dari peserta ini ramai atau tidaknya, seperti apa dengan antusiasnya. Yeah. Dan menarik pendengar obrolan kita pada pagi hari ini, namun kita harus rehat sejenak mendengarkan dua buah lagu berikut ini.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih. Enggak tuh, kayaknya gak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
7: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: kembali lagi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan Bung Topik, kita melihat kan pemain futsal ini kita dari usia pelajar yang kita bisa sebut usia dini. Nah, kalau di akademi kita sendiri dalam membina itu kan pasti ada ya, dalam membina disiplin karakter para pemain kita. Nah, kalau selaku Bung Topik, membinanya seperti apa itu supaya anak-anak kita ini di lapangan itu biar tidak ada kumpu soccer, tidak ada apa ya, kumpu-kumpu yang lainnya lah.
1: Ya, kalau usia dini mudah lah. Kalau usia dini mereka gak mungkin berantem biasanya sih, karena mereka datang ke lapangan itu pasti seneng, pasti happy, gak ada yang masalah. Kalaupun ada satu dua, itu cepet saya ngelarinnya.
0: Nah, kalau melihat ini kan para pemain ini, apakah dari pelatihnya sendiri yang bikin emosi, atau dari apa, pelatihnya tidak bisa bikin tenang para pemain kita, atau seperti apa sih biasanya kalau di lapangan?
1: Kalau saya
0: ya, yang pasti dong, masa saya mau nyontohin Bung Arya.
1: Kalau saya biasanya saya yang keras ke anak-anak. Saya biar latih mental juga anak-anak, terus juga nggak ada masalah-masalah yang kecil begitu nggak terjadi lagi. Saya juga biasanya setelah anak, misal ada anak ribut, saya kumpulin semua mereka menjadi satu, ya saya kasih arahan gimana caranya satu tim, kalian satu keluarga, masa kalian ribut. Nah, kira-kira begitulah.
0: Itu kan dalam satu tim. Nah, kalau dengan tim lawan?
1: Dengan tim lawan.
0: Iya.
1: Saya biasanya sudah ngasih arahan ke anak-anak. Kalau misalnya tidak sengaja melakukan pelanggaran, tuh biasanya anak-anak saya suruh minta maaf. Terus mereka gak mungkin berantem, pasti saya tanya, kamu mau main futsal apa main UFC?
0: Iya. Benar itu, karena kan kalau tidak ada kata maaf kan akan berlanjut sampai yang tadi itu, sampai usai pertandingan juga akan terus seperti itu ya. Tapi kita ada trik-trik khusus gak buat anak-anak kita ini sendiri?
1: Gak ada. Saya selalu dibilang awal, di awal aja, kalian kalau berantem bukan lawan yang saya, bukan saya yang megang mereka, tapi saya yang megang kalian.
0: Waduh, malah pemain kita sendiri yang kita tahan. Ya seperti. Nah, kalau melihat fenomena ini Bung Arya, seperti apa nih Bung? Karena kan masih banyak yang pemain kita ini ya, terutama main fisik lah ya, artinya seperti melihat itu seperti apa itu?
2: Ya, kalau melihat itu kayak sangat miris ya Mas ya, karena kan kalau kita olahraga, atlet khususnya kan harus menjunjung yang namanya sportivitas. Sportivitas tinggi, respect ya, hormat sama lawan, menghargai lawan. Ya kalau ada sikut-sikutan ada pasti, tapi jangan terlalu berlebihan.

0: Nanti bulan. Terus antisipasi kita nih saat ini nih untuk menghadapi yang hal yang serupa nih.
1: Oh ya. Ya, antisipasinya mungkin diperketat lagi sih, kayak keamanan segala macem, kayak SOP-nya juga supaya keterlibatan di acara itu lancar gitu. Jadi pemain-pemain yang main di lapangan itu tetap fokus dan nggak ada yang namanya saywar atau kayak pancingan-pancingan yang membuat mereka bisa ngelakuin kontak fisik tersebut gitu.
0: Tapi kita jangan sampai terjadi ya di kontak fisik.
1: Iya, jangan
0: kita
1: sampai.
0: Ya. Nah, kalau melihat dengan adanya kegiatan futsal kita nih, apa sih yang bisa membuat anak-anak ini bisa bermain, wah, main di sini berbeda dengan di tempat lain?
1: Ya, kalau untuk di sini kami sangat memperhatikan ya, sangat detail juga untuk anak-anak, karena di khususnya Ismaria ini usia dini dari 8 sampai 14 ke atas tuh ada. Nah, dikarenakan Ismaria juga nih sudah sangat lama ya, kayak sangat lama juga di perfutsalan dan persepakbolaan, apalagi ini dinaungi oleh Bapak Yolan selaku juga anggota ASPROF PSSI Lampung. Karena mereka, karena dia juga sangat gila bola ya, kayak gila bola, gila futsal, parah pokoknya. Jadi semuanya jojoran pokoknya untuk Ismaria khususnya ya.
0: Gitu. Nah, kalau melihat hari ini pasti kan kita menemukan kendala, tantangan yang kita jalanin itu seperti apa itu?
1: Tantangannya mungkin dari futsal sendiri ya, khususnya kalau di Ismaria itu harus di lebih yang namanya banyakin event sih. Jadi ya Ismaria banyak event, tapi kita harus cari pilih event-event dulu yang memungkinkan kita bisa untuk kemungkinan menang atau juara gitu.
0: Artinya kita juga harus melihat ya seperti apa kompetisi-kompetisi yang ada. Nah, kalau melihat ini akademi kita, Bung Topik, kita ikut juga kan? Pasti ada kan? Kita ikut juga selaku tuan rumah ya, artinya seperti itu ya. Nah, kalau persiapan yang kita lakukan dari futsal kita, akademi kita ini sendiri?
2: Persiapan sudah cukup, sudah harusnya menerima hasil. Karena mereka beberapa bulan, beberapa satu tahun ini aja sudah berapa kompetisi kami ikutin. Sudah banyak evaluasi, sudah banyak perbaikan, mulai dari fisik, terus basic, kemudian taktikal, udah cukup, tinggal hasil. Mereka kelas 6 kan, sudah mau lulus.
0: Sudah, berarti artinya kalau melihat dengan evaluasi yang kemarin-kemarin dengan mengikuti kompetisi-kompetisi futsal yang lain, nah seperti apa nih, udah ada perkembangan perubahan atau masih stagnan?
2: Perkembangannya luar biasa. Mereka dari yang gak tahu, dari yang bingung mau saya gimana, sampai sekarang mereka udah tahu gimana, mereka tahu, paham apa mau saya, mereka paham.
0: Sudah tahu ya, artinya ini kompetisi terakhir ya buat tim kita nih ya, yang udah mau naik kelas ya, atau yang mau lulus. Nah, artinya kita kan, anak-anak kita ini kan, pemain kita ini sudah naik ke jenjang SMA ya. Nah, kalau untuk di kelas SMA nanti mereka seperti apa? Tetap di akademi kita atau di akademi yang lain?
2: Iya, tetap di akademi kita. Karena kan mereka masih latihan. Kadang itu mereka datang, walaupun mereka menyempatkan waktu dari SMA-nya, mereka masih sempat datang ke sekolah.
0: Artinya masih welcome ya kita juga ya di akademi. Karena untuk mendukung kegiatan kita juga ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau untuk membangun kompetisi yang rutin, karena kan kita butuh kualitas pemain. Nah, itu seperti apa itu?
2: Membangun kualitas pemain untuk di Ismaria.
0: Iya.
2: Iya, sebenarnya kami pun membuat event ini untuk wadah tadi. Gimana caranya anak-anak di Bandar Lampung, ya ada juga yang daftar di tim yang lain dari Sawaran, dari Natar, itu kami benar-benar untuk anak-anak bisa bermain senang. Yang penting di situ kami memberikan wadah untuk anak-anak.
0: Ya, artinya sudah ada luar daerah yang ikut ya.
2: Iya.
0: Kalau untuk hari ini udah nyampe target belum kita yang daftar?
2: Lebih untuk yang SMP Putra. SMP Putra 44 tim. Karena mereka

0: seneng bermain lapangan standar nasional. Jadi emang kebetulan mereka yang kelas 9 juga sudah mau lulus. Jadi ya mau gak mau event-event terakhir ini pasti mereka pengen ikut banget.
1: Pengen ikut banget. Nah, artinya tadi kita menggunakan lapangan yang ukuran standar nasional banget ya.
0: Iya.
1: Itu apa yang menjadi daya tarik itu ketika lapangan kurang dari standar nasional sampai standar nasional?
0: Kalau yang kecil biasanya lapangan-lapangan kecil itu cepat dari gawang ke gawangnya sih lebih cepat. Terus permainan juga harus lebih cepat. Tapi kalau di lapangan yang standar nasional harus cepat, terus mereka juga harus
1: strategi, skill.
0: Strategi butuh banget, skill itu penting di situ. Ruang-ruangnya lebih kelihatan daripada lapangan yang kecil.
1: Lapangan kecil artinya bisa mengontrol bolanya lebih
0: nyaman.
1: Lebih nyaman buat para pemain kita ya.
0: Benar.
1: Nah, kalau untuk kedepannya nih kan pasti kompetisi kita ini bisa menjadi apa ya, tolak ukur lah ya. Seperti karena kan banyak nih kompetisi futsal yang beredar di Lampung nih. Apa sih yang ingin kita capai itu? Kalau dari
0: saya dari dulu sama Pak Yolan emang bercita-cita event ini besar, mewah. Nah, ya kami tetap berusaha gimana caranya event-event sebelumnya dievaluasi, diperbaiki. Ya, kalau bisa-bisa nanti yang juara entah, tetapi di selanjutnya next time mungkin yang juara kemana, berangkat lawan apa, mungkin begitu. Jadi harapan kami sama Pak Yolan besar.
1: Harapan besar ya. Artinya bisa membawa tim melawan daerah
0: iya
1: luar ya, terutama daerah Jawa ya.
0: Iya.
1: Minimal Jawa Barat, Jawa Tengah.
0: Iya, benar.
1: Karena daerah Jawa masih kuat ya untuk saat ini ya. Nah, kalau Bung Arya, kita melihat futsal ini kan pelajar, artinya orang tua yang masih menjadi pendukung mereka nih. Nah, kalau di futsal kita ini seperti apa di para orang tua kita ini?
2: Kadang kalau ngelihat pelatih-pelatih itu kadang kesel ya kayak.
1: Nah, karena keselnya kenapa?
2: Keselnya itu tuh kalau udah di lapangan ya, khususnya latihan atau turnamen nih ya Mas ya. Itu tugas pelatih, bukan tugas orang tua. Karena kalau udah di lapangan, kita sebagai pelatih itu urusan kami gitu. Kadang wah anaknya ini, woi kamu nendang bola gini-gini, passing-passing gini. Ya kadang kami yang di lapangan juga dengar dari belakang omongan orang tua, kadang kesel juga gitu. Itu aja sih.
1: Nah, kalau untuk pemahamannya sendiri nih, untuk orang tua sendiri, apa yang pernah disampaikan?
2: Kalau sejauh ini belum dikasih pemahaman sih Pak gitu. Kalau untuk orang tua, ya mungkin kalau yang mendengar ini untuk orang tua, ya diserahkan saja sama pelatih. Karena kami juga udah banyak mengikuti berapa event, udah paham lah artinya cara melatih. Jadi kalau untuk para orang tua cukup disupport saja, cukup didukung anak-anaknya, dukung hobi anak-anaknya gitu aja. Kalau urusan teknis di lapangan di pelatih aja.
1: Dukung finansial nih pasti. Kalau tidak ada finansial juga akan susah. Kan? Walaupun cuma beli jersey, sepatu kan tidak ada finansial juga terkendala ya. Nah, kalau melihat harapan terbesar di dalam perkembangan futsal pelajar kita nih apa nih, Bung?
2: Harapannya ya diciptakannya event-event wadah untuk kompetisi di usia pelajar, untuk supaya mereka bisa untuk menggapai cita-citanya ya, untuk menjadi pemain futsal yang hebat, pemain futsal yang bisa tembus daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Internasional. Berarti kita harus punya motivasi dong. Motivasinya seperti apa nih untuk pelajar kita nih, pemain futsal pelajar kita nih?
2: Ya, kalau saya sendiri sih motivasinya mungkin ya ada beberapa faktor sih. Mungkin mereka tertarik dengan nonton futsal, atau ada pemain futsal yang mereka kagumi, atau kayak ya mungkin mereka ingin menjadi sosok yang bisa membanggakan lah untuk kedua orang tuanya.
1: Menjadi sosok yang dibanggakan kedua orang tua. Jadi pemain hebat berarti.
2: Iya.
1: Semoga bisa, ya itu tadi ya, bisa dilirik dari pemain pelatnas di timnas futsal ya. Nah, kalau melihat perkembangan ISL kita nih season 4, apa yang bisa menjadi daya apa ya, menjadi kenangan untuk para pemain yang bisa berkompetisi di ESL seri 4 ini.
2: Oh ya, benar kata Kak Topik tadi, ini adalah lomba terakhir untuk kelas 9 ya Kak ya. Itu mungkin kenang-kenangan mereka bisa main di event ini, karena apalagi Ismaria, Ismaria juga udah terkenal ya, dari sekolah-sekolah yang lain juga udah pada terkenal Ismaria. Siapa yang punya juga udah tahu. Dan itu sampai 44 tim yang daftar MCP. Karena kan ada nama, ada daya tarik lah kalau Ismaria buat event gitu. Menunjukkan bahwa setiap tahun atau tahun-tahun yang lalu Ismaria kalau buat event bagus. Istilahnya enggak ada kata gagal.
1: Dari wasit,
2: iya,
1: pelatih sampai
2: kayak
1: pertandingan ya.
2: Perangkat pertandingan juga
1: aman semua.
2: Aman ya? Kayak hadiah atau piala juga aman.
1: Tidak ada yang ditunda-tunda ya artinya.
2: Tidak
1: ya,
2: ada.
1: Karena kan ada beberapa event ditunda.
2: Iya.
1: Nah, untuk mengakhiri obrolan kita pagi hari ini. Nah, kalau dari Bung Topik sendiri, apa yang ingin disampaikan tentang kegiatan kita?
0: Iya. Kami ini kan mengadakan event karena memang ada promosi dari sekolah. Jadi kebetulan PPDB kita masih dibuka. Harapan kami kan anak-anak yang futsal ini aktif, bisa yang SD daftar di SMP, karena kita ada MTS-nya kan. Yang gak mungkin kalau yang MI atau SD ini kita sekedar fun aja. Tapi kalau yang SMP emang kita masih mengadakan penerimaan siswa. Jadi harapan saya besar untuk anak-anak yang futsal ini bisa masuk ke Ismaria untuk yang berprestasi.
1: Kalau kompetisi kita kapan ini?
0: Kompetisi kita Sabtu besok mulai.
1: Dimana?
0: Tanggal 16 di CFC Lingsuh, Bandar Lampung.
1: Nah, kalau dari Bang Bung Arya sendiri melihatnya seperti apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, sama ini saya yang akan sampaikan bahwa futsal tidak akan menjadi olahraga sampingan sekarang ya, karena kan futsal sudah merabah dan merajalela di semua aspek. Jadi di setiap sekolah-sekolah menurut saya salah satu olahraga yang akan bisa menyamai sepak bola kedepannya gitu.
1: Mimpi besar ya.
2: Mimpi besar.
1: Nah, kalau untuk kegiatan kita nih, tanamkan apa nih, sportivitas atau seperti apa nih?
2: Ya, dalam turnamen ini tetap kita jaga sportivitas, saling respek, saling bisa menghargai, tidak ada ricu, tidak ada clash selama nanti pertandingan. Pokoknya kita manfaatkan pertandingan besok menjadi pertandingan yang sangat bagus
1: buat akademi yang akan mengikuti.
2: Kalau untuk ESL bukan akademi, sekolahan.
1: Oh, sekolahan.
2: Sekolahan. Ya semoga nanti sekolah-sekolahan yang ikut dan berpartisipasi pada event Ismaria ini, ESL ini, mereka akan ikut di tahun selanjutnya.
1: Ikut di tahun selanjutnya. Menarik-menarik obrolan kita. Namun terima kasih kepada Bung Topik, terima kasih Bung Arya atas obrolan kita tentang futsal, karena futsal juga mendapatkan jenjang pembinaan dari usia dini, di mana juga bisa membangun karakter, mentalitas, dan daya juang disiplin. Dan tidak ada konflik-konflik ya setelah pertandingan-pertandingan yang ada, karena kan kita juga butuh membawa nama Lampung dari dunia futsal ke nasional maupun internasional, karena kan saat ini perkembangan futsal di Indonesia juga cukup menarik dan bagus ya, dengan adanya kejuaraan-kejuaraan sama Liga Nusantara yang ada di nasional seperti itu ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan demikian pendengar obrolan kita pada pagi hari ini tentang sportivitas futsal dalam mengembangkan prestasi olahraga dalam usia muda di Lampung. Sekali lagi saya M. Priam Budi mohon undur diri, dan rekan saya Dimas operator ya juga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilzamhdyusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap happy ya. Happy dong secara long weekend ya. Ini gimana nih? Apakah Anda saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin masih di rumah aja ya pendengar? Kayaknya long weekend ini pengen dimanfaatin untuk istirahat di rumah, lebih mempererat kedekatan bersama dengan keluarga mungkin, karena mungkin Anda baru juga sampai kembali berkumpul bersama dengan keluarga ya, setelah beberapa hari kemarin Anda beraktivitas, Anda bekerja yang memang menuntut Anda dan keluarga harus berpisah ya pendengar. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena tentunya untuk masa depan ya. Oke deh pendengar, menemani Anda kembali pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Kami akan kembali undang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami pendengar. Untuk Anda yang punya informasi-informasi terkini di tempat Anda tinggal ataupun juga saat ini Anda berada dimanapun gitu kan ya, jika ada informasi-informasi Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan apapun itu, infrastruktur kah atau mungkin pelayanan yang tidak nyaman di sekitar Anda gitu kan, atau informasi-informasi apapun juga bisa ya ikut bergabung bersama kami pendengar. Nanti informasi yang Anda sampaikan akan kita coba teruskan ke instansi terkait untuk dicarikan gitu kan ya solusi terbaik ya untuk permasalahan tersebut pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909, atau mau nelpon langsung melalui WhatsApp juga bisa di 0811-7207-909 ya. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 90,9 FM ya. Kami masih menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Lampung Pagi ini. Selamat pagi untuk Anda, tentunya dalam program acara Halo RRI. Kami kembali mengundang Anda, pendengar, untuk ikut bergabung bersama dengan kami. Anda bisa ikut bergabung, bisa melalui telepon, bisa juga melalui WhatsApp ya. Anda akan menantikan kebersamaan Anda nih hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa informasikan informasi apa aja yang saat ini terjadi di sekitar Anda, pendengar. Bisa informasi tentang infrastruktur yang ada di sekitar Anda, tentang lalu lintas juga boleh gitu kan ya, atau terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar Anda. Mungkin Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp. Oke deh, kami akan hadirkan informasi lalu lintas kali ini, pendengar, dari Simpang ITERA. Kendaraan yang melintas ini cukup ramai dan arus kendaraan juga terlihat lancar ya. Lalu kita beralih ke Tugu Adipura. Di Tugu Adipura kendaraan yang melintas tidak seramai di hari-hari biasanya ya. Bisa dibilang kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai di hari ini, peringat. Lalu kita menuju ke gereja HKBP. Nah, di depan saung ya, di depan saung apa nih, rumah makan nih ya, ataupun juga menuju ke gereja HKBP. Di sini kendaraan yang melintas juga terbilang lumayan ramai ya, dan arus lalu lintasnya juga lancar pastinya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan melintas di seputaran gereja HKBP, atau juga melalui Tugu Adipura, atau bahkan akan melintas ke Simpang ITERA. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa tetap pakai helm Anda ya, karena tentunya helm ini sangat penting sekali untuk keselamatan diri Anda nih ya. Oke deh, pendengar, kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Sudah pukul 9 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Gimana cuaca di tempat Anda tinggal? Apakah cerah hari ini pendengar? Panas atau mungkin hari ini agak-agak mendung ya? Wah, apapun cuacanya tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Ya, mendengar masyarakat ini merasa antusias ya terhadap program tambah daya listrik PT PLN Persero bertajuk Power April, mendengar listrik aman kerja lancar. Nah, ini bisa terlihat dari terlihat tinggi di Provinsi Lampung ya, yang mana ada sebanyak 1.818 pelanggan PLN UID Lampung ini yang tercatat memanfaatkan program diskon tambah daya 50% yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 28 April 2026. Program ini pendengar dihadirkan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat, khususnya dalam menunjang aktivitas bekerja dari rumah atau work from home atau WFH, dan kegiatan usaha rumahan hingga juga penggunaan berbagai perangkat elektronik sehari-hari. Dari total realisasi pelanggan perubahan daya dari 900 FA ke 1300 FA ini menjadi pilihan terbanyak ya, dengan 574 pelanggan atau sekitar 32%. Sementara itu untuk penambahan daya dari 1300 FA ke 2200 FA ini juga cukup diminati pendengar, dengan total 326 pelanggan atau 17% dari keseluruhan pelanggan yang mengikuti program. Senior Manager SRM Niaga dan Manajemen Langgan Pelanggan PT PLN Persero UID Lampung, Heru Purwoko, mengatakan tingginya minat masyarakat ini menunjukkan kebutuhan listrik rumah tangga yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas digital dan penggunaan peralatan elektronik di rumah. Menurutnya pendengar, program ini juga menjadi bentuk komitmen dari PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Dan PLN juga terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis aplikasi untuk menghadirkan pengalaman layanan yang lebih praktis, cepat, dan transparan bagi pelanggan. Dan ya pendengar, informasi ini mengakhiri pula ya kebersamaan kita di pagi hari ini dalam acara Lampung Pagi ini. Anda harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Nanti akan ada rekan Sumari Hussein menemani Anda dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
2: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
3: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
2: Emang di sana ada fakultas apa aja?
3: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
2: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
3: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya

0: teraktual.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar. Apa kabar? Ardi Hussein menemani Anda di Lampung siang ini dengan berbagai macam musik dan informasi. Kami akan hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini ya. Sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda kali ini adalah tentang sebuah karya kolaborasi Pak Tegara, film Dora resmi tayang di Cannes ya. Jadi pendengar, film terbaru berjudul Dora resmi diundang ke ajang bergengsi Festival Film Cannes. Ya, sutradara Jeong Joo Ri bersama para pemainnya Kim Do Yeon ini turut membagikan perasaan mereka menjelang penayangan film tersebut di Cannes. Film Dora menceritakan tentang sebuah keluarga yang meninggalkan Seoul untuk menghabiskan musim panas di sebuah villa pantai. Di tengah perjalanan itu, Dora yang menderita penyakit misterius mulai mengenal cinta untuk pertama kalinya, hingga perlahan hidup semua orang di sekitarnya mulai berubah. Bagi Jeong Joo Ri, undangan ini menjadi pencapaian terbaru dalam perjalanan karirnya di Cannes. Film debutnya Do Hye sempat mencuri perhatian, sementara film keduanya Next So Hee terpilih sebagai film penutup Critics Week. Dan kini Dora resmi masuk dalam program Directors Week. Sang sutradara mengaku senang filmnya dapat segera diperkenalkan kepada penonton internasional setelah rampung diproduksi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Jakarta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Sabir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andre Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizo Birds 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Lui Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terasaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan, yang menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: That one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdi.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Justin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Baik pendengar, sebelum azan zuhur ataupun waktu sholat jumat berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Segera kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Abdul Minan, membacakan surat Maryam ayat 41 hingga 49.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

Tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
2: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
1: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
3: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
1: Wah, berarti harapan baru ya dok?
3: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
4: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjem.
4: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi,
1: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak, kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
2: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
2: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
2: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
2: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
3: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi terkait dengan viralnya ibu-ibu dari Pakuan Ratu, Polsek Pakuan Ratu, kami memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik Polres maupun Polsek, sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo, melalui Bapak Kapolri dan melalui Bapak Kapolda,

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 15 Mei 2026 dengan topik berita. Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2026 masih menunjukkan tren yang tetap terjaga meski di tengah ketekanan global. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2026 masih menunjukkan tren yang tetap terjaga meski di tengah tekanan global. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Maret 2026 atau triwulan 1 masih menunjukkan tren yang tetap terjaga meski di tengah tekanan global. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBB Kementerian Keuangan Lampung, Purwadi Adi Putranto mengatakan, pendapatan negara terrealisasi sebesar Rp2,524 triliun atau 18,84% dari target. Namun hal itu terkontraksi minus 8,14% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau secara year on year. Dia menjelaskan penurunan ini dipengaruhi oleh kontraksi pajak perdagangan internasional sebesar 51,34% secara year on year seiring dinamika harga komoditas global khususnya CPO atau minyak kelapa sawit mentah. Namun demikian pajak dalam negeri tetap menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp1,618 triliun, tumbuh 21,77% secara year on year. Purwadi menjelaskan dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mengalami kontraksi tipis minus 5,39% akibat penurunan PNBP lainnya, meskipun pendapatan BLU masih tumbuh 2,97%. Sedangkan di sisi belanja, belanja negara terrealisasi sebesar Rp7,7 triliun atau 27,81% dari pagu, sedikit terkontraksi minus 2,47% secara year on year. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran transfer ke daerah atau TKD yang turun minus 10,54% secara year on year dengan realisasi mencapai Rp5,651 triliun atau 31,62% dari pagu.
2: Icon APBN kita ini relatif menggembirakan lah kalau saya lihat ya dibandingkan tahun lalu. Untuk pendapatan negara dan hibah yang paling atas itu sudah tercapai 18% atau kalau angka nominalnya 2,5 triliun dari target 13,3 triliun. Sedangkan belanja negara dari pagu 27,6 triliun itu terrealisasi 27% atau 7,7. Jadi ini kalau kita lihat, ini dari data yang ini loh ya, terlihat bahwa di Lampung ini belanja pemerintah termasuk TKD ya, karena di belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat, ada TKD. Belanja negara itu lebih besar dari pendapatan.
1: Purwadi menambahkan hingga akhir Maret 2026 APBN Lampung mencatat defisit sebesar Rp5,177 triliun atau 36,20% dari target. Defisit ini mencerminkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif di mana belanja negara terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi serta mempertahankan momentum pertumbuhan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus dengan perdagangan anak di bawah umur yang berhasil dibongkar Polda Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus dugaan perdagangan anak di bawah umur yang berhasil dibongkar Polda Lampung. Pemerintah daerah menilai kasus ini menjadi peringatan bahwa anak-anak masih rentan menjadi korban eksploitasi dengan berbagai modus, termasuk melalui media sosial. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA juga memberikan pendampingan kepada korban. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis hingga proses pemulihan sosial korban. Korban mendapatkan layanan rumah aman, pendampingan kesehatan di RSUD Abdul Muluk, konseling trauma, bantuan hukum hingga persiapan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan agar korban dapat pulih secara mental dan kembali menjalin kehidupan secara normal. Mirza menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ia juga meminta masyarakat dan orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak, terutama terhadap potensi bujuk rayu di media sosial.
4: Hadir sebagai garda terdepan dan akan memastikan setiap korban mendapat layanan aman, nyaman, gratis dan tuntas sampai korban pulih dan berdaya kembali. Kepolisian dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Saya hari ini mengajak mari sama-sama kita awasi anak-anak kita dari modus bujuk rayu di media sosial. Kita harapkan orang tua lebih mengawasi, lebih menjaga anak-anaknya, terutama dari lingkungan yang berpengaruh buruk. Laporkan segera jika melihat indikasi TPPO atau tindakan kekerasan terhadap anak-anak, terbaik kepada kepolisian atau ke call center UPTD PPA Provinsi Lampung.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan pengawasan dan edukasi dapat mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang. Selain penegakan hukum, perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak-anak di Lampung dapat tumbuh dengan aman dan terlindungi dari praktik eksploitasi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung menyebut upaya jangka pendek untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung dan daerah sekitarnya, yakni dengan normalisasi sungai. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Perlu normalisasi sungai, itu yang paling penting. Karena
2: Kepala Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari mengatakan, normalisasi sungai-sungai yang tersebar di berbagai area menjadi langkah jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menangani banjir di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Menurut Elroy, langkah normalisasi sungai penting dilakukan lantaran kapasitas sebagian besar sungai di Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan debit air yang mengalir. Selain itu, Elroy menegaskan, tanggul-tanggul yang sudah ada juga perlu ditinggikan kembali karena elevasi sebagian besar tanggul sudah tidak sesuai yang menyebabkan air mudah meluap karena rendahnya tanggul.
1: Kalau untuk jangka pendek, ya sebenarnya kita perlu normalisasi sungai, itu yang paling penting karena sebagian besar sungai ini kan kapasitasnya tidak sesuai dengan kapasitas sebelumnya. Kemudian perlu peninggian tanggul karena sebagian besar tanggul di kita ini sudah elevasinya sudah tidak sesuai. Jadi seringkali air meluap dari tanggul-tanggul yang rendah. Juga penataan sempadan karena ini kelihatan rumah-rumah ini sudah cukup rapat dengan sungai, ini menyebabkan kesulitan kita untuk melakukan pembersihan di sungai tersebut. Saya kira ini yang paling mendesak untuk kita lakukan.
2: Elroy menambahkan, selain normalisasi sungai, penataan ulang sempadan sungai di sekitar permukiman padat penduduk juga penting dilakukan sebab penataan sempadan sungai juga menjadi upaya yang paling mendesak untuk dilakukan karena BBWS kesulitan lantaran banyak rumah-rumah yang sudah cukup rapat dengan sungai sehingga sulit melakukan pembersihan sungai. Elroy memastikan penanganan banjir di ibu kota provinsi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait agar masalah dapat selesai secara komprehensif. Apalagi permasalahan banjir bukan hanya menjadi persoalan satu daerah, melainkan menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah cepat sekaligus jumlah solusi yang dilakukan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan berkomitmen perkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memperkuat integritas dalam pemusnahan barang bukti, khususnya narkoba. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Jika barang bukti narkoba berjumlah banyak, maka wajib dimusnahkan pada tingkat penyidikan dan disisihkan hanya untuk bukti.
4: Kejaksaan Negeri Waikanan perkuat kolaborasi dengan sejumlah stakeholder terkait dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya ini terutama difokuskan pada barang bukti narkoba yang dianggap rawan disalahgunakan. Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan Mahmudin menegaskan, proses pemusnahan barang bukti narkoba wajib dilakukan secara terbuka. Kegiatan tersebut juga harus disaksikan oleh Dinas Kesehatan, pihak kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan terdapat kesepakatan bersama antar instansi terkait tentang mekanisme pemusnahan barang bukti. Salah satunya adalah kesepakatan pemusnahan barang bukti narkoba di tingkat penyidikan jika ditemukan dalam jumlah besar. Sebagian barang bukti tetap disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan. Menurut Mahmudin, langkah tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti. Potensi penyalahgunaan bisa saja terjadi jika prosedur tidak dijalankan secara ketat.
3: Ada kesepakatan antara tiga instansi yang mana jika barang bukti narkoba berjumlah banyak, maka wajib dimusnahkan pada tingkat penyidikan dan disisihkan hanya untuk pembuktian pengadilan. Karena kita khawatir akhir-akhir ini banyak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat, ada juga oleh AVH, oleh aparat penegak hukum, dan tidak kemungkinan itu terjadi kepada staf saya. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi dan pimpinan, agar barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segera dimusnahkan dan tidak ada celah lagi petugas barang bukti untuk bermain-main dengan barang bukti.
4: Ia menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Waikanan untuk menjaga integritas dalam penanganan barang bukti. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Lebih lanjut, dirinya berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat terus ditingkatkan. Sinergitas antar instansi dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Waikanan klarifikasi video viral dugaan pungli BBM oleh anggotanya. Berikut laporan Romadona.
5: Karena hal tersebut ternyata ibu ini tidak terima dan melakukan seperti perekaman saya memiliki rekamannya bahwa ada bahasa 50 juta dari ibu ini, tidak ada dari anggota. Setelah ini dilaporkan kepada Kanit Tipiter
6: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video viral di media sosial yang menarasikan adanya oknum anggota polisi meminta uang damai sebesar 50 juta kepada warga yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite di Kecamatan Pakuan Ratu. Dalam keterangannya, AKBP Didik Kurnianto menegaskan bahwa narasi dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan setelah proses pemeriksaan internal. Pihak Polres Waikanan telah bergerak cepat dengan memanggil dan memeriksa oknum pembuat video serta anggota Polsek Pakuan Ratu yang terlibat dalam kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kronologi yang sebenarnya adalah tawaran dari pelaku bahwa saat anggota hendak mengamankan terduga pelaku penimbunan BBM, justru pihak pelaku yang mencoba menawarkan uang sebesar 10 juta sebagai upaya damai agar kasus tidak dilanjutkan. Anggota polisi yang bertugas di lapangan secara tegas menolak tawaran tersebut dengan landasan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan atensi langsung dari Kapolri dan Kapolda Lampung. Sehingga Kapolres menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial dan tidak menggiring opini yang dapat menyudutkan institusi tanpa fakta yang jelas.
5: Jadi terkait dengan viralnya ibu-ibu dari Pakuan Ratu, Polsek Pakuan Ratu, kami memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik Polres maupun Polsek, sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo, melalui Bapak Kapolri dan melalui Bapak Kapolda, untuk melakukan pengungkapan terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi karena itu sangat merugikan masyarakat. Dari anggota Polsek Pakuan Ratu, kesulitan untuk mencari keberadaan BBM ibu ini karena ternyata sudah berpindah. Dari awalnya berada di ruko, itu berpindah dari ruko ke belakang rumahnya. Setelah dilakukan penyelidikan, terdapatlah di belakang rumahnya dan dibawa ke Polsek. Setelah di Polsek, ibu ini meminta tolong untuk dibantu sebesar 10 juta. Anggota Polsek menyatakan, ibu jangankan 10 juta, 50 juta pun kami tidak berani karena ini perintah langsung dari Bapak Kapolres. Karena hal tersebut ternyata ibu ini tidak terima dan melakukan seperti perekaman. Saya memiliki rekamannya bahwa ada bahasa 50 juta dari ibu ini, tidak ada dari anggota. Setelah ini dilaporkan kepada Kanit Tipiter melaporkan ke saya perintahkan untuk dibawa ke Polres. Sedangkan anggota yang menangani, yang diduga menerima atau memeras sebesar 50 juta itu, kami tangani di Polres, sudah diperiksa, kasih propam. Dari hasil pemeriksaannya, sementara tidak ada bahasa meminta uang 50 juta, tapi jangankan 10 juta, tapi 50 juta pun kami tidak akan terima karena ini perintah Bapak Kapolres. Itu yang disampaikan anggota, dan ibu itu juga mengatakan sudah kami lakukan pemeriksaan, klarifikasi bahwa benar tidak ada bahasa 50 juta dari anggota.
6: Saat ini kasus dugaan penimbunan BBM di Kecamatan Pakuan Ratu tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah tegas ini diambil guna memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan memberikan efek jera bagi para oknum yang mencoba bermain dengan komoditas vital masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan memastikan pelayanan administrasi kependudukan admin duk tetap buka pada hari libur dan cuti bersama. Berikut laporan Teddy Haryanto.
7: Semua layanan dokumen administrasi kependudukan semuanya dilayanin, mau cetak KK, mau cetak.
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan memastikan pelayanan administrasi kependudukan admin duk tidak akan terhenti meski memasuki masa libur dan cuti bersama. Langkah ini diambil guna menjamin kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan tetap terpenuhi tanpa hambatan waktu. Sekretaris Disduk Capil Waikanan Sahrul Munir kepada RRI menegaskan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal piket khusus agar loket pelayanan tetap beroperasi secara optimal. Pihaknya tetap membuka pelayanan bagi masyarakat yang hendak mengurus identitas kependudukan sehingga tidak ada alasan layanan terhenti karena tanggal merah atau cuti bersama. Selain menyasar masyarakat umum, kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi para pelajar atau pemilih pemula yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik mengingat hari sekolah seringkali berbenturan dengan jam operasional kantor. Masa libur dianggap sebagai waktu yang tepat bagi mereka untuk datang ke lokasi pelayanan. Sarul Munir mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai aksesibilitas karena pelayanan tersebar di beberapa titik strategis, antara lain kantor dinas Disdukcapil Kabupaten Waikanan, kantor kecamatan di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan, mall pelayanan publik atau MPP yang ada di Baradatu.
7: Baradatu, Capil, ya buka. Masyarakat kan kalau yang anak sekolah hari libur kan bisa datang, yang libur-libur kan bisa ke kantor. Yang paling utama itu pelayanan perekaman KTP, ya kan, pencetakan e-KTP. Tapi semua kita layanin, semua layanan dokumen administrasi kependudukan, semuanya dilayanin. Mau cetak KK, mau cetak akte kematian, mau cetak kelahiran, semuanya dilayanin. Tetap buka, di kecamatan buka, di kantor Dukcapil buka, di MPP juga buka.
8: Lebih lanjut, Sarul Munir menjelaskan seluruh jenis layanan, mulai dari perekaman KTP hingga dokumen kependudukan lainnya tetap tersedia. Ia mempersilahkan memanfaatkan momentum libur ini untuk melengkapi dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kids Climbing Competition 2026 tidak hanya difokuskan pada kompetisi atlet, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang. Berikut laporan M. Priam Budi.
10: Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPT Lampung melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam gelaran Lampung Youth Kids Climbing Competition 2026 di venue Panjat Tebing PKR Wehalim Bandar Lampung. Ketua FPT Lampung Rudi Antoni kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan keterlibatan UMKM menjadi bagian dari komitmen Panjat Tebing Lampung untuk menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan olahraga. Menurutnya kejuaraan tersebut tidak hanya difokuskan pada kompetisi atlet, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang. Rudi menilai sinergi antara olahraga dan UMKM penting dibangun agar event olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
11: Mudah-mudahan ini kita mohon doa dan supporting dari semua pihak yang ada di Provinsi Lampung, apa terkait dengan program-program EPT ini dapat ke depan kelak memberikan membawa nama harum melalui olahraga Panjat Tebing Lampung, baik event nasional maupun internasionalnya.
10: Selain bazar dan UMKM, rangkaian Lampung Youth and Kids Climbing Kompetisi 2026 juga diisi kegiatan donor darah bersama PMI Provinsi Lampung dan sejumlah aktivitas pendukung lainnya. Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan dalam berbagai event olahraga di Lampung, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

98,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: Eh, bau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari segera alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di edisi hari ke-15 ya, di bulan Mei tahun 2026. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda di day part ketiga dengan berbagai informasi yang juga sudah kami siapkan dan lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita ya. Di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang adem, yang sejuk, yang mungkin sudah turun hujan di daerah rumah Anda pendengar. Mudah-mudahan ya ini hujannya bersahabat dan juga membawa keberkahan yang juga bertepatan di hari Jumat kali ini ya. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu berikutnya sebelum nanti kita akan explore lagi mengenai berita happy.

Happening di long weekend kali ini ya. Tentunya banyak banget berita-berita yang juga akan kita sampaikan. Tapi kita dengarkan dulu lagu Armada ya. Ini Pulang Malu Tak Pulang Rindu, spesial untuk Anda.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan

0: silakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: aja.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar sempat rame ya beberapa waktu yang lalu mengenai ikan sapu-sapu yang ternyata kalau mengkonsumsi ikan tersebut dari perairan yang juga tercemar tidak selalu menimbulkan gejala sakit secara instan. Justru bahaya terbesar dari ikan ini seringkali muncul secara perlahan dan tidak disadari paparan zat berbahaya yang terakumulasi di dalam tubuh manusia. Pakar penyakit dalam Universitas Indonesia atau UII Arifah Rial Syam yang menjelaskan bahwa dampak kesehatan akibat konsumsi ikan dari perairan tercemar termasuk ikan sapu-sapu umumnya terjadi dua fase, yaitu jangka pendek tentunya pasien muntah-muntah setelah mengkonsumsi ikan yang sudah mulai tercemar tersebut. Jadi dampak yang lebih berbahaya justru bukan langsung dirasakan, melainkan yang juga muncul dalam jangka panjang. Karena tentunya pendengar, masalah ini juga terjadi apabila ikan tersebut dikonsumsi secara mentah, maka proses pemasakan pun kadang pada suatu keadaan belum tentu bisa menghasilkan racun yang ada pada ikan tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil lagi, leh.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
6: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPU yang juga menyasar remaja di bawah umur ini memicu perhatian serius ya dari kepolisian daerah atau Polda Lampung. Dan hal ini juga menyusul keberhasilan di Treskrimum Polda Lampung yang juga memulangkan dua anak asal Bandar Lampung yang juga sempat dipekerjakan secara ilegal di Surabaya. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf juga menegaskan bahwa sindikat TPPU kini kerap menggunakan media sosial dan juga jaringan pertemanan untuk menjerat korban. Dan juga pelaku biasanya mengiming-imingi korban dengan gaya hidup mewah seperti janji gaji tinggi hingga pemberian ponsel mahal. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya para orang tua, guru, dan juga lembaga perlindungan anak, ini terlebih juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak kita juga tentunya pendengar. Dan pastinya hal ini juga menyasar pada berita-berita atau juga situs online gitu ya, terlebih dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas anak-anak kita, jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan luar daerah yang tidak memiliki legalitas jelas. Kemudian Kapolda juga menyoroti penggunaan dokumen palsu dalam kasus tersebut, di mana identitas korban terpalsukan untuk mempermudah proses pemberangkatan. Karena menurutnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat perlu untuk memutus mata rantai perdagangan orang tua dan juga perdagangan manusia ya, maksud kami. Selanjutnya Polda Lampung juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan juga tindakan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi anak. Selain penegakan hukum, langkah dan pencegahan tingkat keluarga ini merupakan benteng utama dalam menghadapi ancaman TPPO yang juga semakin marak saat ini. Ya, mudah-mudahan hal ini juga menjadi perhatian banyak pihak ya. Dan juga orang tua harus lebih aktif mengawasi pergaulan anak jika ada anggota keluarga yang pergi tanpa izin atau mendapatkan tawaran kerja yang mencurigakan, segera lapor ke pihak kepolisian terdekat karena akan juga diberikan ruang waktu bagi pelaku TPPO wilayah hukum Provinsi Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
3: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
3: Buat apa?
2: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
3: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayones dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, dibalik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
2: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
3: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
2: Emang di sana ada fakultas apa aja?
3: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
2: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
3: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Saat ini memang ya, yang namanya pendidikan ini harus tersentuh di berbagai semua lini, termasuk sosialisasi dan juga pendidik dari pemilih ini justru menyentuh semua segmen masyarakat, terutama pada masa non-tahapan dan juga penyambutan pemilu di 2029 mendatang nanti. Hal itu disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dedi Fernando, yang juga mengatakan bahwa meski belum masuk tahapan, maksimalisasi sosialisasi ini perlu terlaksana, dan juga ini merupakan program prioritas nasional, jadi tetap harus dijalankan secara optimal ya, meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran. Kemudian juga ditegaskan bahwa seluruh anggaran yang juga tersedia harus terrealisasikan melalui kegiatan nyata dan juga tetap tepat sasaran. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, pendengar, Dedi juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada satu kelompok pemilih saja, namun mencakup berbagai segmen prioritas seperti pemilih pemula, pemilih muda, rentan, penyandang disabilitas, bahkan masyarakat wilayah T3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung juga berharap pelaksanaan program sosialisasi ini dan juga bisa berjalan efektif ya, tepat sasaran, kemudian juga mampu meningkatkan partisipasi serta kualitas demonstrasi masyarakat Provinsi Lampung yang juga merupakan salah satu rapat terlaksana dalam rangka membahas rencana pelaksana program sosialisasi dan juga pendidikan pemilih tahun 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, baru tangoy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Mendingan selanjutnya bersama akan kita dengarkan ya lagu-lagu Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Ayat Suci Al-Quran dan juga berdugasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih, nih. Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan

0: panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
1: Peringatan selanjutnya bersamakan kita ikuti pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sunnatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ini pengen jerit rasanya loh.
2: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pernah memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air? Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Pendengar, informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan. Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan memanggil Meriadi bin Marianto berusia 47 tahun, beragama Islam dan pendidikan SD, pekerjaan sebagai petani, dulu beralamat di Kulakalik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan di Komplek Pemkab Pesawaran, Jalan Raya Kedondong Welalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 9 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat gaib antara Kamsah binti Amsar sebagai penggugat melawan Meriadi bin Marianto status sebagai tergugat berdasarkan berita acara sidang tanggal 3 Maret 2026. Demikian informasi yang juga kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan.

0: Zelmina Dera dengan Lebih Indah ya. Ini menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan warta berita. Dan saatnya sekarang Vira harus pamit serta operator ada Anti yang bertugas mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
5: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
3: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
5: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
6: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
5: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
7: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
8: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
7: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
9: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
7: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
10: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
11: Lokasi tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi, dinyatakan dengan dia di kondisi situasi.
10: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
12: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
10: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
14: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
15: Sambal banyak banget dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sama di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Kalau apa ya, jangan kalau nggak salah, sambilan. Ya, ya benar. Aja paling
14: berat ke mana? Ini kita jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
16: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
17: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
16: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
18: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
16: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bus Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
19: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bus Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah dan layanan Bus Selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Yang, kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.

0: jangan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih. Asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi. mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriana mau kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026, ya. Dan malam hari ini pendengar sudah terhubung bersama narasumber Obi luar biasa sekali. Ada Mas Roni, ya, Mas Roni Japung atau founder komunitas Motor Box Waikanan. Nah, dan malam hari ini kita akan membicarakan topik mengenai cerita komunitas Motor Box dari sebuah perjalanan menjadi persaudaraan. Kita sapa dulu Mas Roni. Assalamualaikum, selamat malam Mas Roni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini Mas Roni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Roni lagi di mana ini?
1: Posisi lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, ya. Oke. Kita mau ngobrolin tentang dari sebuah perjalanan jadi persaudaraan. Ini cerita komunitas dari Motor Box, ya, Mas Roni, ya.
1: Ah, benar.
0: Oke. Nah, ini kan mungkin di luaran sana banyak banget gitu kan. Kalau misalnya kalau motor pakai box gitu kan, malah mungkin kalau kebanyakan orang yang belum paham mungkin ngelihatnya ribet gitu. Tapi kenapa nih buat komunitas ini malah box itu jadi sebuah identitas nih Mas Roni?
1: Jadi gini Mas, ya, mungkin sebagian orang belum paham soal apa yang kita naungi atau yang kita pahami soal box gitu, ya.
0: Iya.
1: Box itu sebuah kayak kebutuhan sehari-hari untuk kita melakukan apa, ya? Ya, pokoknya fungsional untuk kita misalnya gitu.
0: Okay.
1: Di fungsi di motor pun kita melihatnya kayak, oh, jadi gini, ya. Selama ini yang saya kagum-kagumi tentang box ini ternyata fungsional, dan juga di mata kita itu, ya, mungkin di mata orang lain memang agak aneh, mungkin agak ribet mungkin, ya.
0: Iya. Tapi fungsional
1: di mata,
0: ya.
1: Kita itu memang jadi di komunitas motor box ini jadi apa, ya, sebuah apa ya namanya itu, kalau dibilang agak susah sih bilangnya.
0: Oke. Tapi mungkin bisa diceritain juga nih Mas Roni, awal mula komunitas ini akhirnya terbentuk apa karena memang penyuka box, atau karena memang sering nongkrong bareng gitu di Waikanan, atau seperti apa nih?
1: Ya, karena penggunanya sudah mulai banyak dan kita sering ketemu di perjalanan kan, ya. Kita ketemu, saling ngobrol, saling menyapa, dan kita di sebuah komunitas, mungkin mereka ada yang tertarik, nanya-nanya kan, Mas, ini kok ada komunitas yang pakai box, saya juga pakai box gitu kan, apakah boleh gabung di komunitas motor box ini? Ya silakan Mas, dalam kita kan welcome, kita terbuka lebar pintu kita untuk siapa yang mau ikut gabung, kami terbuka lebar untuk yang ingin bergabung dengan kami.
0: Jadi
1: suatu wadah untuk klub dan komunitas lain, ibaratnya kayak klub, Vixen, terus mungkin Era King masih ada sih, cuman jarang gitu ya pakai box. Ada 1-2, terus klub-klub CB 150R itu ada yang masuk. Jadi di combo ini jadi suatu wadah untuk mereka-mereka yang punya klub dan pengen masuk ke combo komunitas motor box Waikanan ini.
0: Oke. Tapi kalau untuk komunitas ini sendiri ada nggak sih filosofi di balik motor box ini? Apakah emang cuman ya karena memang fungsional aja gitu?
1: Filosofinya kita yang pertama memang fungsional, ya. Yang kedua memang apa namanya ya, selera mungkin masing-masing ya, kayak nah, jadi selera kita ini di box kok kayaknya enak banget pakai box, udah fungsional. Mungkin di mata kita kan udah kayak weh keren nih pakai box ya kan, di mata kita, cuma di mata orang lain belum tahu sih. Ada juga yang mengagumi, weh motornya bagus juga nih pakai box katanya kan, fungsional, bagus juga dilihat katanya kan.
0: Oke. Tapi Mas Roni, kalau boleh tahu perjalanan sejauh ini, mungkin ada nggak sih barang yang paling krusial yang pernah dibawa gitu? Apa aja sih? Karena saya pribadi nggak tahu nih, kalau misalnya anak-anak motor lagi touring itu biasa bawa apa aja?
1: Jadi kita kalau touring itu yang terutama untuk fasilitas ya.
0: Oke.
1: Terutama box itu sendiri, terus kayak perlengkapan pakaian, terus peralatan camping, itu kita bawa juga untuk perjalanan, untuk bekal perjalanan. Jadi kita barangnya kita ketemu spot yang bagus, kita berhenti dulu, ngopi, pakai. Kita kan bawa perlengkapan kayak logistik nih. Segala macam. Jadi kalau ketemu spot yang bagus kayak pantai, terus ketemu view persawahan yang bagus gitu, kita senang banget tuh.
0: Oh iya.
1: Kita ngopi, touring-touring bareng gitu kan.
0: Iya, benar. Yang paling jauh kemana sih Mas Roni sejauh ini kalau sama anak-anak jalannya?
1: Sejauh ini kalau sama anak-anak masih di sekitaran Lampung sama Sumatera Selatan.
0: Oh, udah sampai Palembang, berarti lumayan juga berarti ya. Iya.
1: Sampai Lahat, udah sampai Lubuk Linggau.
0: Oke. Mas Roni, mungkin bisa diceritain ada nggak sih satu pengalaman yang nggak terlupakan gitu saat touring barengan sama anak-anak gitu?
1: Yang nggak bisa terlupakan di benakku saat touring sama anak-anak. Enjoy-nya itu, kenangannya nggak bisa dilupakan ya. Ya saat kita riding bareng di perjalanan gitu yang bisa dilupain tuh Mas.
0: Itu ya. Ini
1: banyak cerita-cerita yang kayak ada nih yang memang nggak bisa diajak untuk ngejar view bagus nih. Berhenti, ada yang kayak gitu. Ada yang memang benar-benar pengen banget. Kayak yuk kita kesana yuk. Pengen ke pantai nih, ke Krui ibaratnya kan. Yaudah yuk sana. Perjalanannya itu masih yang bikin kita gak bisa terlupakan di benak saya dan teman-teman itu.
0: Nah di komunitas ini sendiri tahu kan? Kalau boleh tahu Mas Roni, ada gak sih kegiatan selain touring atau mungkin ada kegiatan sosial gitu barengan sama anak-anak komunitas?
1: Nah itu juga Mas, banyak kita kegiatannya nggak cuma touring aja ya. Jadi kita di komunitas ini ada kegiatan sosial juga ada, kayak penggalangan dana untuk barnya ada bencana. Kita rundingan nih, anu ada kegiatan sosial untuk penggalang dana. Walaupun kita emang nggak semua sih bisa kan, ada yang emang kita maklumi ada yang sibuk, ya udah nggak apa-apa sih kalau yang sibuk nggak apa-apa nggak bisa hadir. Yang penting doanya aja kan gitu. Kegiatan sosial memang ada kita juga.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ada anggota baru gitu kan, ini cara komunitas untuk merangkul, apakah harus punya box merek tertentu atau kayak gimana nih Mas Roni?
1: Kalau untuk box kita bebas ya Mas ya, untuk merangkul mereka yang baru mau masuk ke gabung ke komunitas motor box, syaratnya memang harus punya box yang pertama kan. Bebas itu merek apa aja bebas, yang penting pakai box. Kita nggak mematok untuk pakai box ini, nggak. Jadi mereka barangnya walaupun boxnya kecil nggak apa-apa, penting pakai box. Kita nggak mengharuskan pakai yang besar, harus pakai full box kanan kiri terus belakang itu enggak.
0: Lo enggak penting. Yang penting punya ya, maksudnya Yang penting masang ya.
1: Oh. Gak perlu pakai. Kita nggak memandang motor itu merek apa nggak. Yang penting pakai box maupun bebek, matic sampai motor laki, kita tampung semua. Asalkan mereka memang benar-benar mau gabung dan mengikuti aturan yang ada di komunitas motor box Wenganan ini.
0: Oke. Tapi mungkin di luar sana juga banyak banget nih Mas Roni yang orang masang box gitu asal-asal tapi gak mikirin keseimbangan misalnya atau balance. Nah mungkin Mas Roni ada gak sih tips cara milih box atau mungkin bracket yang aman gitu untuk perjalanan?
1: Jadi untuk tips untuk kita-kita dari saya ya, jadi khusus dari saya ini kalau ibaratnya pakai box, tips dari saya, bracket harus memang harus kokoh. Kalau bisa, kalau ada duitnya yang lebih, bisa beli kucai di Bandar Lampung tuh ada tuh kucai. Bandar Lampung yang itu kan memang produk lokal Lampung itu kucai.
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Itu Lampung yang
1: memang
0: yang
1: produk lokal itu udah. Udah kemana-mana itu Mas.
0: Oh iya. Oh baru tahu saya kucai itu produk asli lokal Lampung ya ternyata ya.
1: Lampung kucai itu.
0: Oke. Silahkan terus Mas.
1: Jadi kalau ibaratnya kita memilih box, kalau bisa menyesuaikan motor. Kalau motor matic ya disesuaikan dengan volumenya. Ibaratnya kita di volumenya dikecilin lah, jangan besar-besar. Kayak bebek juga kan, kayak gitu sama kan, matic sama bebek. Pakailah yang barangnya ukuran standarnya itu 22 liter yang samping kanan kiri setboxnya. Terus yang belakang cukup lah pakai yang ukuran 43 liter. Itu tips dari saya sih. Kalau untuk bracketnya sendiri ya saya sarankan pakai kucai itu. Karena saya sendiri pakai kucai ya.
0: Iya.
1: Di kokohnya gitu loh.
0: Kokoh ya kalau pakai kucai itu ya Mas ini ya. Luar biasa.
1: Udah teruji. Udah.
0: Oh iya Mas Roni, udah teruji itu ya?
1: Udah teruji, maksudnya udah teruji. Udah terkenal di mana-mana kuatnya gitu loh.
0: Oh, sudah terkenal di mana-mana kekuatannya dari si box itu ya. Oke. Mas Andi mungkin Mas Roni mungkin terakhir ada enggak sih misalnya di luaran sana mungkin anak-anak muda atau mungkin riders yang mau bergabung gitu barengan sama komunitas motor box Way Kanan, karena kan ini siaran juga ada di Way Kanan nih gitu kan, dan ya. Apa nih harapan Mas Roni untuk komunitas ini sendiri, silakan.
1: Harapan saya untuk pemuda-pemuda yang pakai, bukan gak pemuda aja sih ya, pemuda dan yang mungkin ada kalangan bapak-bapak mungkin yang pakai
0: box.
1: Bisa mengenal komunitas motor box kami yang kami naungi sekarang ini dan sampai ya ibaratnya sampai kita inilah sampai menua lah kan ibaratnya kalau diberi umur panjang. Untuk mereka-mereka yang ingin bergabung, saya harap bisa untuk gabung kan. Ibaratnya kalau gini, untuk kami sih welcome, terbuka lebar untuk semua kalangan. Yang penting pakai box ya.
0: Iya, karena kalau nggak pakai box nggak bisa ya. Karena kan komunitas motor box ya, Mas Roni ya.
1: Judulnya kan komunitas motor box nih.
0: Jadi harus pakai box ya, Mas Roni ya.
1: Iya, harus pakai box.
0: Oke, kalau gitu, Mas Roni terima kasih ya, udah bisa ditelepon malam hari ini, udah bisa diajak ngobrol tentang komunitas motor boxnya ya, Mas Roni ya.
1: Oke, siap sama-sama, Mas.
0: Oke, kalau gitu, assalamualaikum, selamat malam, Mas Roni.
1: Malam, selamat malam kembali.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Mas Roni ya, founder komunitas Motorbox Waikanan. Dengan tema tadi kita ngobrolin tentang cerita komunitas Motorbox dari sebuah perjalanan menjadi persaudaraan. Luar biasa ya, karena saya pribadi ternyata gak tahu gitu kan. Ternyata beraneka ragam ya komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Lampung khususnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat emang motor yang pakai box ya udah saya pikir itu isinya kayak cuman perlengkapan, helm atau mungkin tambahan-tambahan aksesoris gitu. Tapi ternyata dari box itu bisa jadi sebuah komunitas karena bertemunya sama orang-orang yang memang suka banget pakai box gitu. Ya udah seru ya ternyata. Oke deh kalau gitu ya, itu dia tadi pendengar ya, dan Obriana akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: Yaudah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali Obriano menemani Anda di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini via WhatsApp di 0811-7207-909 atau via telepon juga boleh di 0721-269-720. Oke, buat Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pendengar di malam hari ini, sekali lagi Obi ucapkan selamat malam, selamat menghabiskan waktu Anda di malam hari ini di rumah, di kontrakan, di kosan ya, karena mungkin menghabiskan setelah seharian beristirahat, tapi mungkin ada juga yang hari ini tuh menghabiskan waktu seharian, karena tadi sempat panas, tapi habis itu hujan lagi nih. Tapi untungnya tadi cuma sebentar ya, cuman lumayan deras ya. Jadi semoga weekend ya setelah hari ini hujan, semoga besok nggak hujan, minggu nggak hujan juga ya. Jadi lebih maksimal nih long weekendnya, oke? Okay? Ya udah kalau gitu benar ini sudah ada beberapa yang masuk di via WhatsApp, boleh juga nanti bakal lebih bacain. Kalau gitu langsung aja dari 0853-8420. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Lobo, judulnya Salah. Oke, boleh. Dari 0823-7395, mau denger lagunya Agnes Mo dong, yang Awan dan Ombak. Widih. Ini saya sendiri kayak gak pernah denger, cuman kayak ntar coba saya cari kalau lagunya ada nanti saya puter ya. Kemudian dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari 0857-6699, ih bagus banget nomornya. Mau denger lagunya Reza Artamevia bang, judulnya Pertama. Oke, nah kalau ini tuh saya masih lumayan ini familiar. Nanti saya cari lagunya, kayaknya sih ada lagunya ya. Terus dari 0823-8225, mau dengerin lagunya The Massive yang judulnya Pergilah Kasih katanya. Ini lagi relate banget bang. Waduh, oke, satu lagi deh. Satu lagi ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari 0821-6455, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Ratu bang, katanya Semakin Hari Semakin Cinta. Nice, sesuai, memang harus kayak gitu ya. Semakin hari semakin cinta itu yang paling benar. Jangan semakin hari semakin benci, itu yang salah. Ya udah, kalau gitu mendengar ya, tadi sudah ada beberapa yang sudah Obi bacain. Jadi kalau misalnya Anda masih mau bergabung bersama kami via WhatsApp boleh Obi bacain nanti di 0811-7207-909 atau via telepon juga boleh Obi tungguin sampai jam 11 malam nanti ya di 269-720. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah. Menumpuk di TPA bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: www.ksatria.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya.

0: remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku

bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

sampai bakso kuyung berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
4: Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 16 Mei 2026, yang akan membahas tentang tema keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama narasumber kita ada Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, sudah siap untuk berdialog bersama seluruh pendengar pastinya Ustadz ya.
1: Insyaallah, ya.
0: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Anda dapat bersiap-siap menelpon di line telepon kami 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita bersyukur kembali bertemu di udara dalam rangka tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tema kita pagi ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ada keteladanan dan contoh yang baik. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Keteladanan apa kiranya yang perlu kita renungkan, ya, terutama menjelang Idul Adha, yaitu hari raya yang berbagai macam perintah Allah di dalamnya itu mengingatkan kita kepada sejarah Nabi Ibrahim, terutama ibadah kurban, bahwa di dalam Al-Quran Allah ceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Dan ternyata ini adalah ujian saja. Maka dengan melaksanakan perintah Allah itu, dia memperlihatkan betapa taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuktikan apa yang telah diikrarkannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, keteladanan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, keteladanan dalam pembinaan rumah tangga yang sukses. Beliau punya putra, ya, Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak, kedua-duanya adalah anak-anak yang soleh, bahkan juga meneruskan tugas beliau sebagai Rasul. Yes. Artinya Allah nobatkan sebagai utusannya. Dan utusan Allah adalah pilihan. Kita sebenarnya sebagai Muslim, umat Rasulullah SAW, juga mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara keluarga, agar mereka selamat dari azab Allah. Ya. Mungkin targetnya tidak harus jadi nabi, tidak harus jadi ulama, tapi mereka taat, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas ini sungguh tugas yang berat. Apalagi di era tantangan yang sangat banyak. Dan akhir-akhir ini kita mendengarai ada upaya untuk pendangkalan akidah, pendangkalan keyakinan. Ya, seorang dokter, dia banyak berceramah dengan berbagai tema yang kesannya adalah dia ingin membahas masalah-masalah yang ilmiah saja. Di antara statement yang disampaikannya bahwa saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada, tetapi ada atau tidak ada Tuhan itu tidak penting. Bahasa ini ya enak didengar bagi orang-orang yang tidak punya keyakinan yang mantap. Alasannya apa? Alasannya kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita tidak kerja, tidak makan. Kalau kita tidak ikhtiar, tidak berusaha, kita tidak dapat. Maka orang-orang yang bertuhan itu akan menghabiskan waktunya untuk sia-sia. Ya, kesan yang ada dalam dalam pernyataan-pernyataan, dalam pidato-pidatonya, ini seorang dokter yang viral sekarang ini, mungkin perlu perlu kita sebut juga namanya Ryu Hasan. Nah, ini sangat berbahaya bagi pemuda-pemuda kita. Padahal keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuhnya kita kepada Allah, itu merupakan beban syariat. Dan syariat Islam itu diturunkan oleh Allah yang Maha Tahu, Sang Pencipta Alam. Maka membangun keyakinan agar orang-orang yang kita cintai, anak cucu atau keturunan kita, mereka memahami bahwa hidup ini hanya akan selamat kalau kita tunduk patuh dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendahulu kita, para ulama, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang yang tidak, ya, tidak ketinggalan dalam banyak hal, mereka melihat bahwa, ya, apa yang diturunkan Allah ini memang keperluan bagi manusia. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan, dan ini penting. Kemudian dalam sejarahnya, beliau juga untuk mendapatkan pemahaman bagaimana Allah, ya, telah menciptakan alam ini, itu berproses, berpindah dari Tuhan ke Tuhan. Asalnya jangan-jangan ini bintang yang menjadi pencipta alam ini, pengatur alam semesta. Pindah dari bintang ke matahari, ya, bintang ke bulan, kemudian ke matahari. Akhirnya Allah menurunkan wahyu, memperkenalkan diri, dialah yang menciptakan alam semesta, bukan benda-benda langit itu. Dan tunduk patuh kepada Allah merupakan kebutuhan bagi manusia, karena sesungguhnya manusia sendiri tidak tahu, ya, secara sempurna apa yang terbaik untuk diri mereka. Itulah sebabnya keteladanan Nabi Ibrahim dalam tunduk patuh dan taat kepada Allah, keteladanan yang penting, dan juga mengarahkan keluarganya dengan baik, ya, untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepeduliannya. Kita lihat dari doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi untuk seluruh manusia. Ya. Dia mendoakan tempat, ya, yang penting bagi manusia ini, ya, yaitu Mekah, agar menjadi negeri yang aman, makmur, berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam rangka menghadapi Idul Adha ini, mari kita kenang kembali pentingnya hidup tunduk patuh dengan disiplin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa dengan kesadaran penuh bahwa hidup di dunia ini kita dalam kendali, pengawasan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lebih baik kecuali tunduk patuh dan taat. Serta perintah-perintah Allah itu sesungguhnya mengarahkan kita kepada kebaikan dunia. Tidak ada perintah yang mengekang. Tidak ada perintah yang menghalangi kita berpikir, bahkan untuk berusaha bagi kebaikan kita. Ya, seorang pedagang dengan syariat Islam boleh jadi menjadi pedagang yang paling rajin. Ya, seorang pengusaha boleh jadi menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi aturan Allah telah melarang janganlah makan hak orang lain, jangan berbuat zalim. Seorang pemimpin boleh memimpin dengan kreasi kepemimpinan yang baik, tapi dia harus adil, tidak boleh zalim kepada rakyatnya, dan tidak ada aturan yang bertentangan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Dan dalam hal ini barangkali, ya, tidak sempurna pemahaman seorang dokter yang menganggap, ya, percaya adanya Tuhan atau tidak ada Tuhan itu tidak penting. Ya, justru sebaliknya, meyakini kekuasaan Allah, tunduk dan patuh dengan disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang penting dalam hidup. Semoga Allah membimbing kita dalam kehidupan yang baik, yang mengantarkan kepada kita selamat dunia dan akhirat. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909. Temanya adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh,
2: Pin Kang Arli.
0: Apin ini ya, ternyata ya.
2: Ya.
0: Oke, Apin. Di Candipuro masih, Pin?
2: Masih, belum digusur.
0: Masih ya. Sehat ya, Pin?
2: Alhamdulillah, sehat. Walaupun diguyur hujan tadi malam.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya, dan sukses.
3: Amin.
2: Islam.
3: Amin.
2: Ini masalah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau apa kita tahu kisah-kisahnya, bapaknya para nabi, dan juga ada ibrahnya penghulunya hari, ya hari Jumat. Dan masih banyak lagi Pak Ustadz ya. Sepenuhnya kita. Saya pribadi saya begini Pak Ustadz, pingin niru para Ustadz yang di tergabung di Mutere Pagi, Pak Ustadz. Cuman keadaan saya nggak mampu. Terus bagaimana caranya, Pak Ustadz? Misal, saya minim pengetahuan, tapi saya terus ingin tahu, ingin ngerti. Seperti halnya Nabi Ibrahim, lah diuji keimanannya kan, sama Nabi Muhammad, kejujurannya. Saya ingin jujur sama diri sendiri, Pak Ustadz. Tapi itu kayaknya berat, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Kang Ardi, saya selalu sekali udara tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Apin. Baik, dari Candipuro. Silakan Ustaz.
3: Keteladanan Nabi Ibrahim sebagaimana kita bahas tadi mestinya menjadi acuan kita ya. Kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang taat, itu bagus ya. Kalau ada keinginan untuk meniru Ustadz dalam hal-hal yang baik, insya Allah. Tetapi Ustadz juga manusia, ya. Kemudian kalau kita ingin mencari acuan pola hidup yang baik, itu yang sudah jelas Allah ceritakan sejarahnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran, ya, banyak mengarahkan kita untuk taat kepada Allah, dan Nabi adalah contoh yang terbaik. Nah, insya Allah tidak ada yang berat dari perintah-perintah agama. Ya, hanya butuh kesabaran, butuh keseriusan. Ya, umpamanya perintah sholat. Diperintahkan sholat, datang ke masjid berjamaah. Khususnya untuk laki-laki ya. Enggak berat sebenarnya. Ada yang lebih berat dari itu. Orang main futsal juga dilakukan. Ada orang yang rajin jalan pagi sampai berkilo-kilo. Tapi sholat subuh ke masjid kalau tidak, berarti dia tidak adil. Apalagi dia mengatakan sholat subuh berjamaah kok berat sekali. Padahal jalan pagi sekian kilo, ya dari segi ikhtiar, dari segi usaha, itu lebih membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan lebih berat daripada sholat berjamaah. Apalagi masih muda ya. Kalau Pak Apin ingin menjadi orang yang dekat, tegakkan perintah-perintah Allah ini, terutama sholat berjamaah. Kemudian ya, ini sudah benar, di mana ada pengajian termasuk Mutiara Pagi didengarkan. Ya, selain itu perintah-perintah Allah yang lain yang penting ya, puasa bulan Ramadan nantinya dan sebagainya. Maka kalau kita sudah menegakkan rukun Islam, insyaallah ya, itu sudah merupakan orang-orang pilihan, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak ada perintah Allah yang berat. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Tidak ada perintah Allah. Allah tidak menjadikan agama ini berat. Buat orang yang uzur, ya tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri karena sakit, dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring. Puasa pun begitu. Orang yang ada halangan karena sakit, dia boleh tidak puasa, diganti di hari lain. Tapi bagi orang yang sehat, orang-orang yang normal, mereka harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan bagi orang yang sehat, yang normal, tidak ada perintah Allah yang memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Begitu Pak Apin ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon 269720, atau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp, Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207-909 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini kalau udah ngomongin Nabi Ibrahim berarti ini adalah tentang menuju hari raya kurban. Ini kita nanti kemungkinan berarti di tanggal 27 itu ya Ustaz ya?
3: Ya, sudah. Kita Idul Adha 10 Zulhijjah tanggal 27.
0: Ya, baik. Ya,
3: mudah-mudahan serentak itu.
0: Amin, semoga ya Ustaz ya.
3: Sebagai tambahan info ya, sebelum ada yang bertanya, bahwa orang-orang yang berkurban pada tanggal 17 malam itu sudah mulai tidak motong kuku, tidak potong rambut.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Dari ya, tanggal 17 tanggal, ya, 17 Mei.
3: Iya. 17 malam.
0: Iya, iya, iya.
3: 17 ini, besok ya.
0: Oke, okay, baik ya. Ustaz.
3: Ya. Kemudian tanggal 18 atau tanggal 17 malam itu sudah banyak amal soleh. Sudah boleh kita berpuasa pada tanggal 18 sampai hari ke-9 ya. Minimal tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa itu. Untuk mensyiarkan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa tanggal 9 itu puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jangan sampai tidak. Ya. Walaupun sunat ya.
0: Ya, baik Ustaz. Oke Ustadz, tapi yang jadi pertanyaan juga ini akhirnya muncul pertanyaan bagaimana ketika ada orang yang niat berkurbannya ataupun rezekinya baru ada mungkin di 2 Zulhijjah atau 3 Zulhijjah begitu menjelang 10 Zulhijjah, ini seperti apa?
3: Ya, sejak dia niat berkurban itulah. Dia tidak potong kuku, tidak potong rambut. Kalau di tengah hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Tapi kalau sudah lama, barang siapa yang berniat kurban, maka sejak dia melihat hilal tanggal 1 Zulhijjah, dia tidak potong rambut, tidak potong kuku. Ini hukumnya sunat untuk menyempurnakan kurbannya.
0: Oke, baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum. Oh, nampaknya telepon masuk Ustadz, telepon dulu ya. Oke. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa di mana Bapak?
4: Dari hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Hamba Allah di Bandar Lampung, silakan bertanya kepada Ustadz.
4: Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.

0: kedua, saya itu kan nggak paham dulu Pak Ustadz, sering korban dan
1: Nanti tarwiyah ini puasa di hari tarwiyah atau melaksanakan tarwiyah di waktu haji?
0: Melaksanakan tarwiyah waktu di Mekah itu.
1: Oh ya, baik.
0: Kan abid di sana gitu Pak Ustadz, kan kata itu Pak Ustadz. Nah, ada sebagian teman itu bilang kata itu lemah. Nah yang kedua ini Pak Ustadz, saya kan karena nggak tahu Pak Ustadz, saya sering potong kambing kurban itu selalu gilir gitu Pak Ustadz. Misalnya dari saya, istri saya, anak-anak saya balik lagi. Nah terus yang itunya tuh, sekarang kedua kan belum ada yang namanya apa namanya yang sapi bareng-bareng itu Pak Ustadz. Nah setelah ada itu saya ikut. Yang pertanyaan saya gini, apakah itu kira-kira sama nggak Pak Ustadz dengan kita motong domba itu Pak Ustadz? Nah itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf Bapak, pertanyaan terakhir sudah jelas Ustadz ya? Yang terakhir ya. Boleh di
1: motong kambing samakah dengan motong domba gitu kan?
0: Bukan motong kambing. Kambing waktu itu
2: saya
0: motong kambing kalau
2: oke habis teleponnya terputus Ustadz. Baik kita jawab dulu yang sudah didapatkan
1: Nanti tolong dijelaskan pertanyaan terakhir ya.
2: Memang tidak jelas Ustadz suaranya di ujung itu.
1: Oke, silakan Ustadz. Jadi tarwiyah, kalau tentang puasa tarwiyah ya itu memang hadisnya lemah, artinya dipersoalkan, tetapi di dalam hadis yang sahih bahwa ibadah 10 hari bulan Zulhijjah ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ulama juga menganjurkan di antara ibadah itu adalah puasa. Ya. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih mencintai amal soleh melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, ya, sahabat bertanya, apakah juga tidak bisa disamai oleh jihad di jalan Allah atau berperang di jalan Allah? Kata Nabi, tidak. Artinya lebih dicintai, ya. Kecuali seorang yang berangkat berperang dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali. Artinya dia terbunuh di medan perang, ya, hartanya tidak kembali kepada keluarga. Nah, ini baru bisa menyamai itu. Artinya sangat dicintai oleh Allah. Maka termasuk puasa itu ya sangat dianjurkan, puasa sunat di bulan Zulhijjah. Tapi minimal yaitu yang dianjurkan oleh Rasul yaitu puasa Arafah ya. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah ketika saudara-saudara kita yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Nah, kalau sedang melaksanakan haji tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Yang tidak haji nih puasa Arafah pada tanggal 9 itu. Ya, jadi kalau yang ditanyakan tentang tarwiyah lagi sedang haji itu bukan hadisnya lemah. Melaksanakan tarwiyah atau dia hadir di Mina pada tanggal 8 itu walaupun tidak difasilitasi pemerintah, ya Kemenak membebankan itu dilaksanakan dengan biaya sendiri ya untuk menghemat anggaran barangkali, tapi itu bukan hadis lemah. Rasul memang mabit di Mina ya. Jadi pada hari tarwiyah itu bukan didasarkan hadis yang lemah, itu disyariatkan. Ya. Jadi begitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan lain, apakah motong kambing itu sama dengan motong domba? Ya insya Allah sama ya, kambing atau domba.
2: Baik Ustadz ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, apa esensinya ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam bagi yang belum kurban?
1: Iya, baik. Ibadah kurban ini bentuk sedekah. Ya, wujud kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan gizi ya. Secara kasat mata kita bisa melihat pada hari kurban itu orang-orang yang punya kemampuan disyariatkan untuk membeli hewan. Ya, sapi atau unta gotong royong maksimal 7 orang. Kemudian kambing kalau kambing boleh orang satu, enggak boleh gotong royong. Nah,

0: Ini bagi orang yang mampu, yang tidak, tidak usah. Dan itu dibagi-bagi, tidak boleh dijual. Artinya mendidik jiwa sosial dan mendidik kepedulian. Kemudian juga peningkatan gizi masyarakat. Karena tidak semua orang bisa makan daging. Maka pada hari itu disyariatkan menyembelih daging dan dibagi-bagikan. Utamanya itu dibagikan kepada fakir miskin. Dulu Nabi pernah melarang untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Kata Nabi, dia dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian, ya, setelah itu larangan itu dicabut. Kata Nabi, dulu saya melarang karena khawatir orang-orang miskin tidak kebagian. Ya, artinya kurban ini adalah sedekah dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Itu yang utama. Orang-orang miskin itu jarang makan daging. Ya. Nah, untuk peningkatan gizi, dan ini merupakan hikmah yang jelas. Manusia perlu gizi, terutama anak-anak, ya, di masa perkembangan supaya masa depannya baik. Ya. Selain itu, juga ada hikmah yang tidak terbaca. Mungkin dari sisi ekonomi, kalau dikaji, ya, pada hari kurban itu, bagaimana para peternak bisa mendapatkan hasil yang lumayan, dan itu merupakan hikmah, ya, yang kalau kalau diadakan penelitian pasti lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Tetapi kurban itu harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh seperti yang dikatakan Menteri Agama, uangnya kumpul saja dibikin yang lain. Nah, ini ibadah ritual, ini ibadah mahdoh. Itu sama saja memerintahkan puasa di luar bulan Ramadan, atau sama saja memerintahkan pindah saja ibadah haji kalau kalau tempatnya sempit, ya, tidak begitu. Jadi ibadah kurban itu harus menyembelih hewan, tidak boleh kumpul uang. Demikian.
1: Ya, baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari 0831 28 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, maaf ini mungkin di luar tema. Kalau kita masbuk imam udah mau ruku, gimana kita tamatkan dulu? Ya. Al-Fatihahnya apa? Oh, gimana kita tamatkan dulu Al-Fatihahnya atau langsung ikut ruku bersama imam? Yang kedua, kalau kita berjamaah sholat taubat atau tahajud bersama istri, suaranya dibesarkan atau dalam hati saja? Terima kasih Ustaz.
0: Ya, baik. Sholat kalau kita masbuk, begitu imam, ya, kita dapatkan dalam keadaan sholat, kita langsung takbir. Kemudian kalau kita sempat baca, baca, baca. Tapi kalau imam sudah takbir ruku, kita ikut ruku. Seberapapun yang kita dapat, ya, sebagian ulama, ya, jumhur ulama berpendapat kalau mendapatkan ruku dia mendapatkan rakaat itu, ya. Nah, walaupun tidak sempurna bacaan al-fatihahnya, ya, yang penting dia dapat ruku, ya. Walaupun ada sebagian yang lain mensyaratkan kalau dia mendapatkan al-fatihah baru dapat rakaat, ya. Ini ada ikhtilaf dalam masalah ini. Nah, jadi kalau imam ruku, ya, tidak usah menyempurnakan bacaan. Langsung ruku. Kenapa? Karena ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan panutan. Ya. Jika dia takbir, kita takbir. Ya. Jika dia membaca, kita diam. Maka kalau imam sudah takbir untuk ruku, untuk sujud, kita jangan dalam posisi, ya, yang membuat kita tidak mengikuti imam. Karena imam itu dijadikan panutan. Begitu juga imam salam. Nah, kita salam kalau sudah selesai. Kalau belum selesai imam salam, baru kita tambah kalau kurang, ya. Jadi begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin kembali bertanya lewat line telepon atau lewat WhatsApp di 08117207909. Kita penelpon terakhir kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Haji di Kota Tepang.
1: Pak Haji, ini radionya dimatikan terlebih dahulu.
2: Pak Haji, ya, bukan Pak Haji, ya, Pak Hadi.
1: Pak Hadi.
2: Hadi.
1: Iya, oh iya. Pak Hadi, oke Pak Hadi.
2: Ya, di Kota Tepang.
1: Ya, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Mungkin mungkin lengkapnya Pak Abdul Hadi ya.
2: Nur Hadi Nur Rahim.
0: Oh, Hadi Nur Rahim.
2: Okay. Ya. Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Halo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Kalau mengenai pembagian kurban daging itu, yang kurban itu boleh ngambil nggak Pak Ustaz? Maksudnya boleh ngambil apa harus sama atau bisa ngambil sekian untuk keluarga saya itu boleh nggak Pak Ustaz? Itu mengenai kurban. Terus kalau selain sapi, kebo atau kambing itu apa Pak Ustaz yang mungkin kejangkau sama kita? Mungkin ayam atau mungkin apa itu ada nggak Pak Ustaz untuk orang miskin seperti kita kalau pengen kurban? Nah, makasih Pak Ustaz atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Silakan Ustaz.
0: Baik ya. Pertama pertanyaannya bagaimana kalau orang yang kurban ikut makan daging kurban? Itu justru dianjurkan. Jangan sampai enggak, kalau bisa orang yang kurban ikut menikmati walaupun sekedarnya. Tujuan kurban ini adalah sedekah. Maka sebaiknya banyak yang dibagi. Tapi kadang-kadang keluarganya banyak. Bagi-bagi untuk keluarga. Jadi kalau yang kurban ngambil sebagian, mungkin lebih banyak daripada yang dibagi kepada yang luar, tapi dibagi untuk keluarga. Ya, keluarganya ada anak, menantu, dan sebagainya. Boleh. Jadi yang berkorban boleh ambil. Itu haknya pekorban. Tapi jangan sampai tidak memberikan kepada orang lain, terutama fakir miskin. Ya. Dan saya belum melihat ada dalil yang menetapkan berapa persen ya. Ada juga yang menyebut sepertiga ya, maksimal sepertiga untuk yang berkorban. Tapi saya belum melihat alasan yang jelas ya. Ya, tapi yang jelas tujuan kurban ini adalah sedekah ya, dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kemudian tidak boleh bahagian kurban itu dijual. Tidak boleh dijual. Kemudian kurban itu adalah syariat atau ibadah yang ditentukan waktunya, juga ditentukan jenis hewannya. Ya, hewannya itu unta, sapi, ya dengan semua jenisnya. Sapi itu macam-macam jenisnya. Termasuk kerbau, para ulama memasukkan ke dalam golongan jenis sapi. Kemudian ketiga, kambing dengan segala jenisnya. Boleh domba, boleh ya. Ada kambing yang panjang, yang tinggi, yang kupingnya turun. Ada kambing yang biasa, ya. Pokoknya kambing. Yang penting, semuanya itu hewan yang sudah cukup umur. Tidak boleh anakan. Jadi itulah, ya, ketentuannya bahwa yang disembelih hewannya tertentu. Tidak boleh potong ayam. Wah, ayam kan kecil. Mungkin kuda boleh. Tidak boleh juga kuda. Karena kuda tidak termasuk hewan yang disyariatkan untuk dikorbankan. Untuk disembelih bagi kurban. Jadi, untuk Bapak Hadi, ya, kalau uangnya nggak cukup untuk beli kambing, ya sudah, kita ikut mensiarkan kurban saja. Kalau mau potong ayam, itu bukan kurban. Ya, boleh nggak beli ayam, potong ayam untuk makan keluarga? Ya, boleh saja, tapi itu bukan kurban. Ya. Dan juga ditentukan waktunya. Kurban itu disembelih setelah sholat id. Ya, Nabi pernah sholat, setelah selesai sholat, dia melihat ada hewan yang disembelih. Nah, maka kata Nabi, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, itu sedekah biasa. Ya. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah dia menyembelih lagi untuk kurban. Ya. Jadi kalau dia sapinya cuma kambingnya cuma satu disembelih sebelum kurban, dia tidak mendapatkan pahala kurban. Itu sedekah biasa saja kalau dia membagi-bagi. Jadi itu ya. Waktunya tertentu yaitu pada hari Idul Adha dan setelah sholat juga boleh disembelih di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13.
1: Terima kasih Ustaz. Dan kita mohon maaf yang WhatsApp-nya tidak terbaca. Kami langsung kepada penutup dan kesimpulan, silakan Ustaz.
0: Baik, ya. Kaum muslimin di mana saja berada, kita sudah membahas panjang lebar tadi tentang ibadah kurban. Ini salah satu di antara keteladanan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim Beliau peduli dengan orang lain dan kita mewarisi syariat kurban ini juga wujud kepedulian. Ya. Kemudian intinya adalah bahwa kita hendaklah mempunyai keyakinan yang teguh dan mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam atau juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan penerus para nabi sebelumnya bahwa hidup dan mati kita arahkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita memutuskan atau menghilangkan kemanusiaan. Justru syariat yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk memanusiakan manusia secara baik, secara benar. Ya, ada kesan seolah-olah agama ini menjadi beban. Agama ini akan memadamkan ya semangat untuk hidup dengan baik di dunia ini. Tidak. Justru agama ini adalah tuntunan agar manusia itu hidup, berkembang, dan potensinya bisa terarah kepada kebaikan. Tidak liar. Allah yang maha tahu. Ya? Kita bisa melihat kekuasaan Allah itu dari bagaimana Allah menciptakan seluruh alam dengan segala bukti-bukti keteraturannya bahwa alam ini pasti ada yang mengatur. Maka kalau kita tidak tunduk dengan aturan-aturan Allah, pasti kita akan tidak selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil.

0: pembinaan untuk pembinaan dari kepercayaan dan keagamaan ini menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga terciptalah kerukunan di antara umat beragama yang.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui kolaborasi lintas sektor. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husin.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah.
2: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
1: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya. Supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
2: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
2: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui kolaborasi lintas sektor termasuk bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun instrumen pemeriksaan TBC yang nantinya akan diterapkan di berbagai pintu masuk wilayah seperti pelabuhan dan juga bandara. Menurutnya saat ini proses penyusunan instrumen tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan pematangan sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jihan menyatakan meski angka kesembuhan TBC di Lampung sudah menunjukkan tren positif, namun ia mendorong agar capaian tersebut terus dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan yang lebih tajam.
5: Kami sedang menjalin kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru juga. Itu kami membentuk suatu instrumen pemeriksaan nanti yang akan disebarkan ke seluruh pintu termasuk di pelabuhan, bandar, dan lain sebagainya. Ini kami sedang dalam tahap pembicaraan. Kalau untuk angka temuannya memang masih sangat rendah, 14%, tetapi success rate dari pengobatan, kemudian di BROSO itu semuanya sudah bagus. Tetapi kita masih kejar di target angka temuan pasiennya.
4: Dia juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC seperti batuk berkepanjangan, keringat dingin, hingga penurunan berat badan. Selain itu, Jihan juga menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan pasien TBC untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan Polda Lampung menembak mati pelaku utama pembunuhan anggota Intelkam Polda Lampung Brigpol Arya Supena di Kabupaten Pesawaran. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
6: Tim gabungan Polda Lampung menembak mati Bahroni, 26 tahun, pelaku utama pembunuhan anggota Intelkam Polda Lampung, Brigpol Arya Supena, saat proses penangkapan di wilayah Teluk Hantu Kabupaten Pesawaran, Jumat dini hari. Tindakan tegas tersebut diambil setelah tersangka melakukan perlawanan aktif menggunakan senjata api rakitan pada petugas saat akan diamankan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asaegap menjelaskan, selain Bahroni, petugas juga menangkap rekan pelaku bernama Hamli yang berperan sebagai joki motor di Kecamatan Jabung, Lampung Timur pada Senin 11 Mei lalu. Hamli dilumpuhkan

0: menyembunyikan barang bukti. Atas perintah Bahroni, Hamli mengubur senjata api milik anggota polisi tersebut di daerah Sidodadi sebelum bersembunyi di Lampung Timur. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata HS-9, satu senjata api rakitan jenis Revolver, 14 butir amunisi, serta kunci letter T. Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku dari hasil curian. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung terus memperkuat dukungan terhadap iklim investasi melalui kemudahan layanan keimigrasian bagi investor asing. Langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak penanam modal masuk ke Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Berikut laporan Siti Triani.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung terus mendukung upaya pemerintah dalam menarik minat investor asing melalui program Golden Visa. Program ini menjadi salah satu strategi untuk memperkuat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di daerah. Golden Visa merupakan fasilitas khusus yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan investasi dalam jumlah tertentu di Indonesia. Melalui program ini, investor memperoleh berbagai kemudahan mulai dari proses administrasi yang lebih cepat hingga jangka izin tinggal yang lebih panjang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut dirancang sebagai bentuk timbal balik bagi investor yang menanamkan modal besar di Indonesia. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan agar investor merasa lebih nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurutnya, kemudahan itu meliputi penyederhanaan persyaratan, percepatan proses pelayanan, hingga berbagai fasilitas prioritas lainnya. Dengan adanya Golden Visa, Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi asing.
3: Golden Visa itu memberikan kemudahan terkait persyaratan, ya. Kadang-kadang kan kita memberikan kemudahan suatu kegiatan, kita kasih kemudahan, kalau tiket itu kan disubsidi. Nah ini kita kasih feedbacknya nih, dia kasih investasi besar ke kita, kita kasih kemudahan persyaratannya. Persyaratannya dipermudah, jangka waktunya juga diperpanjang, dan gampang diproses ya. Kita nggak mempersulit, karena dia sudah berinvestasi di negara kita, ya kita permudahlah semuanya.
2: Kantor Imigrasi Bandar Lampung menilai program Golden Visa dapat membuka peluang masuknya investasi baru ke berbagai sektor ekonomi di Lampung. Kehadiran investor asing diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat aktivitas usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah juga berharap kemudahan layanan keimigrasian dapat menjadi daya tarik tambahan bagi investor internasional untuk memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Dengan dukungan regulasi dan pelayanan yang lebih cepat, iklim investasi akan semakin kompetitif di tingkat global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Jati Agro Farming di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu alternatif wisata keluarga. Pasalnya lokasi wisata ini berbasis perkebunan dan memiliki area pembibitan tanaman yang cocok dijadikan wisata edukasi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
4: Jati Agro Farming yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan merupakan tempat wisata berbasis perkebunan dan memiliki area pembibitan tanaman yang dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Dengan luas sekitar 2 hektar, tempat wisata ini dilengkapi dengan fasilitas perkebunan dan view alam yang memukau. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam dengan suasana pedesaan yang tenang dan damai sambil belajar tentang perkebunan. Pemilik lokasi wisata, Calvin Gusti, menuturkan pihaknya menawarkan konsep kebun hutan asli yang tidak jauh dari pusat kota. Selain itu, menurut Calvin, tempat wisata yang dikelolanya menawarkan paket wisata edukasi bagi murid taman kanak-kanak dan siswa sekolah dasar dengan harga yang relatif terjangkau.
5: Konsep yang kami tawarkan di kebun edukasi dan rekreasi Jati Agro Farming ini yaitu nuansa semi hutan asri, kebun semi hutan asri yang letaknya tidak jauh dari tengah kota. Lalu kami juga menawarkan paket edukasi yang diperuntukkan untuk institusi pendidikan seperti TK, SD, maupun SMP. Kami juga memfasilitasi adik-adik institusi pendidikan yang ingin mengenal lebih dalam tentang tanaman, mulai dari cara menanam hingga memanen dengan paket edukasi yang kami tawarkan tersebut.
4: Satria, salah satu pengunjung, menuturkan, selain tempatnya yang bagus, wisata alam di Jati Agro Farming juga terbilang lengkap dan cocok untuk anak-anak. Pria ini mengatakan, selain untuk berwisata dan bermain, anak-anak juga bisa belajar tentang tanaman dan pertanian.
6: Satu, tempatnya bagus untuk anak-anak, terus wisata alamnya ya cukup lengkap lah gitu. Ada taman, ada kolam berenang. Jadi anak-anak itu tidak hanya bermain tapi juga bisa

0: belajar banyak tentang tanaman, buah-buahan, dan pertanian.
1: Senada dengan Linda, wanita ini mengatakan, selain luas, wisata Jati Agro Farming juga cukup asri dengan pemandangan yang indah, terlebih tiket masuknya relatif terjangkau. Menurutnya, dengan lokasi yang luas, anak-anak juga bisa bermain sekaligus berwisata.
2: Tempatnya itu asri, cukup luas halamannya, terus ekonomis, nggak bikin kantong keluar banyak, terus makanannya juga terjangkau, kemudian pemandangannya juga indah, anak-anak juga bisa berlari, naik-naik pohon, pokoknya cukuplah, indah banget, pokoknya bagus tempatnya.
1: Selain sawah dan kebun aneka tanaman, di tempat wisata ini juga terdapat lapangan luas untuk berbagai acara, saung, kandang kelinci, tempat bermain anak, kantin, area makan dan kolam renang, serta toilet. Untuk tiket masuk, pengelola mematok harga Rp10.000 dan Rp15.000 bagi pengunjung yang ingin berenang, serta paket wisata yang dibanderol dengan harga Rp30.000 lengkap dengan pemandu wisata, makanan dan berkeliling selama 1 jam.
3: Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesbangpol Waikanan ajak ormas dan penggiat, maksud kami penghayat kepercayaan Sabta Dharma, memperkuat kolaborasi dan menjaga kerukunan umat beragama dalam mendukung pembangunan daerah. Langkah ini juga bertujuan memperkuat stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Waikanan mengajak penghayat kepercayaan Sabta Dharma memperkuat kolaborasi dan kemandirian organisasi. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kerukunan umat beragama. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Waikanan, Humairoh, mengatakan organisasi masyarakat atau ormas memiliki peran strategis untuk mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Peran tersebut dinilai penting untuk memperkuat toleransi dan menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Dalam pembinaan itu, Kesbangpol menekankan tiga pilar penguatan ormas. Ketiga pilar tersebut meliputi dukungan regulasi, peningkatan manajemen dan kemitraan, serta penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.
2: Tujuan kita membuat pembinaan untuk pembinaan adat dan kepercayaan dan keagamaan ini untuk menjaga toleransi antar umat beragama sehingga terciptalah kerukunan di antara umat beragama yang dan umat berkeyakinan berbeda dengan kita. Dengan diadakan kegiatan ini, kerukunan umat beragama di Kabupaten Waikanan tercipta rukun, damai, dan bisa saling toleransi sehingga tidak ada lagi kata-kata kekerasan dalam kita menjalankan ibadah beragama, menjalankan keyakinan kita masing-masing.
1: Dirinya juga mengatakan potensi penyalahgunaan ormas sebagai alat politik. Seluruh organisasi masyarakat termasuk Sabta Dharma diminta menolak politik identitas yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, berbagai potensi konflik seperti perebutan lahan, perbedaan pandangan, hingga radikalisme diminta diantisipasi sejak dini. Dirinya berharap Sabta Dharma dapat menyelaraskan program kerja dengan visi Kabupaten Waikanan demi mewujudkan daerah yang aman, mandiri, dan sejahtera. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di Bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
3: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudi Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian, dalam arti kata dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
4: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya. budaya, tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidik, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: KONI Lampung mendorong seluruh cabang olahraga untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan mencari sumber pembiayaan alternatif dikarenakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pembinaan olahraga di Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
6: Banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan.
7: Pentingnya peran aktif pengurus cabang olahraga dalam mendukung pembinaan atlet, khususnya dalam hal pendanaan, agar setiap cabang olahraga tidak hanya bergantung pada anggaran provinsi, tetapi juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, cabor harus lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing, sekaligus membuka peluang pembiayaan dari pihak ketiga.
6: Kemampuan kita terbatas, kita juga menghimbau juga supaya mereka lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan anggaran. Mungkin komunikasinya yang harus ditingkatkan, atau mungkin ada sumber-sumber pembiayaan lain dari pihak ketiga yang bisa di-create oleh mereka masing-masing. Gitu. Kita persilakan. Target kita selalu berprinsip ke depan lebih baik daripada sebelumnya, atau hari ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memperoleh sekian jumlah medali, tentunya harus sekian plus jumlahnya gitu ya. Karena itu kita juga berupaya mengembangkan atau membangkitkan semangat dari cabang-cabang olahraga lainnya yang berprestasi. Kita yakin masih banyak yang lain punya potensi gitu.
7: Selain itu, KONI Lampung juga menargetkan peningkatan prestasi pada ajang mendatang. Prinsip yang dipegang adalah capaian harus lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam perolehan medali. Ia optimis masih banyak cabang olahraga di Lampung yang memiliki peluang untuk berkembang dan menyumbang prestasi, asalkan didukung pembinaan dan konsistensi dan kolaborasi yang kuat. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan sosialisasi cabor sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
2: Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin
1: cabang olahraga panjat tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat panjat tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
2: Kalau mengenai sarana-prasarana kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga panjat tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan. Di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga, panjat tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, sama 2 medali perunggu. Sejauh ini ya, perkembangan panjat tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya, itu kan olahraga panjat tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu panjat tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
1: seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: total
1: harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional.